0: Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutlah dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga akan mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Soalnya korban tempatnya, semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban, dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
12: Tim Nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
10: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
13: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
14: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
15: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA ASEAN Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional, sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat, apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Heitman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap Timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kata...

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 1,8 FM RRI Sampang. Kali ini dalam sesi Sampang Menyapa edisi pagi ini Jumat 25 September 2026 bersama saya Iswantoro dan topik kita pada pagi ini menilik kekuatan baru Madura United atau tim yang berjuluk Laskar Sampai Kerap, di mana kita ketahui bersama pendengar bahwa dalam 3 laga terakhir atau tiga laga awal di Super League musim ini, Madura United berhasil mengemas 9 poin, artinya menunjukkan tren positif begitu. Dan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Laskar sampai kerap, saya sudah bersama dengan jurnalis olahraga, ada rekan kami Syahid Mujtahidi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Syahid.
1: Waalaikumsalam, siap.
0: Kabar baik Bung Syahid?
1: Alhamdulillah baik, ya, okay. Masih pun.
0: Okay. Bung Syahid, kita ketahui bahwa 3 laga terakhir ya Madura United ini meraih kemenangan begitu. Nah, bagaimana Anda melihat capaian ini? Apakah ini sudah cukup menunjukkan bahwa Madura United akan mampu nantinya finish di peringkat yang lebih baik dari musim sebelumnya, Bung Syahid?
1: Ini menjadi capaian yang sangat luar biasa tentunya, karena tidak banyak klub. Untuk musim ini saja baru ada Madura United dan Persija Jakarta yang menyapu bersih 3 laga awal Super League 2026-2027. Cuman kalau langsung ini akan menjadi capaian lebih baik daripada musim-musim sebelumnya, ini bukan garansi karena masih awal kan.
0: Okay.
1: Dan melihat trennya, kita ngambil contoh aja. 3 laga awal yang dimenangkan ini bukan pertama kali sih sebenarnya bagi Madura United. Pada tahun 2019 itu Madura United sudah mampu mencatatkan hal yang sama. Bahkan dalam analisis saya, dalam pandangan saya, capaian 2019 itu sebenarnya lebih baik daripada yang sekarang.
0: 2019 ya?
1: 2019, waktu itu masih namanya Liga 1.
0: Iya, iya.
1: Kalau sekarang itu kan menang di 2 laga kandang melawan Persija Jepara 2-0, melawan PSIM Yogyakarta 2-1, dan UE 1 kali melawan PSS Sleman 3-1. Berbeda pada musim 2019, waktu itu kan pas dapat julukan bertabur bintang kan, waktu itu banyak pemain-pemain, ada Greg Nokolo, Alberto Gonçalves, bahkan Alexander Rakic yang baru top skor 2018-nya bersama PS Tira. Gabung dengan Madura United. Waktu itu yang dimenangkan 3 laga awal adalah 2 laga tandang, 1 laga kandang. Bahkan kemenangannya sangat-sangat meyakinkan. Laga tandang itu menang 5-1 lawan Persela Lamongan, habis itu menang 1-0 di kandangnya Barito Putra, dan di kandang sendiri itu menang lawan Borneo FC 3-0. Jadinya ada sekitar 9 gol dan hanya kebobolan 1 kali dan 2 clean sheet. Beda dengan sekarang. Sekarang itu baru mencatatkan 7 gol, 2 kali kebobolan, dan 1 clean sheet. Dan pada musim 2019, walaupun di awal itu sangat gemilang, finish di posisi kelima. Tapi kalau pertanyaannya akan lebih baik dari musim kemarin, bahkan saya punya keyakinan ini akan lebih baik dari 2 musim terakhir. Kenapa? Karena 2 musim terakhir kita tahu kan Madura United dari awal itu berkutat di papan bawah, bahkan
0: hampir ya.
1: Musim musim kemarin itu ditentukan laga terakhir di pekan 34 melawan PSM Makassar.
0: Ya,
1: waktu itu Persis Solo lawan Persita kalau nggak salah. Waktu itu seri saja selesai sudah.
0: Iya, betul. Jadi hampir terdegradasi begitu ya Madura United di musim lalu ya.
1: Dan yang penting juga dipahami bahwa ini tidak menjadi jaminan mutlak. Kita tahu capaian terbaik Madura United kan masih tahun 2023-2024. Yang waktu itu kita berada di posisi 4 waktu di regular series. Terus di champion seriesnya kita semifinal mengalahkan Borneo dan kalah di final lawan Persib Bandung. Berada di posisi runner up. Kalau kita cek 3 laga awalnya itu hanya 1 kali menang, 1 kali series, 1 kali kalah. 3 laga awalnya. Jadi makanya tidak bisa menjadi jaminan sebenarnya.
0: Kenapa? Belum ya?
1: Karena belum bisa menjadi jaminan.
0: Masih cukup
1: cuman
0: jauh.
1: Kalau ditanya kemungkinan akan lebih baik dari dua musim terakhir, mungkin iya.
0: Mungkin ya.
1: Karena sudah mencuri start dan banyak tabungan poin yang sudah dikumpulkan dari awal.
0: Oke, jadi prediksinya masih cukup jauh ini ya untuk memastikan apakah akan finish di peringkat yang lebih tinggi begitu dari musim sebelumnya.
1: Iya, soalnya masih tinggal 31 pertandingan.
0: Tapi kalau kita lihat kan ini sudah ada kekuatan baru begitu, Mas.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini bagaimana untuk fokus taktik dan racikan pelatih baru kalau Anda melihatnya ini?
1: Menurut saya sejauh ini cukup berjalan dengan baik ya. Yang patut kita acungi jempol adalah bagi Zé Gomes ini. Dia mampu mengkombinasikan dan membangun chemistry antara pemain baru Madura United dengan pemain lama. Dan bukan itu aja, tapi pemain yang baru didatangkan lagi yang sebelumnya membela Madura United seperti kayak ada Hugo Gomez, terus ada Angga Saputra, itu kan dulu sudah bergabung bersama Madura United tapi pindah, terus habis itu balik lagi. Dan pemain-pemain debutan seperti kayak Dimitar Mitkov, terus Santa Cruz, ini mampu dikombinasikan dan chemistry-nya dibangun dengan waktu yang sekitar sebulan ya, kalau nggak salah, masa persiapan Madura United.
0: Masa persiapannya.
1: Itu sebenarnya yang patut diapresiasi dari Zé Gomes, karena mampu merencanakan game plan yang sangat bagus dan bisa diterima oleh pemain-pemain ini. Kalau saya lihat kekuatannya itu sebenarnya Madura United berada di komposisi yang dimainkan. Formasi yang dimainkan itu kan kalau saya amati di atas kertas ya. Ini bukan berjalannya. 4-2-3-1.
0: 4-2-3-1.
1: Jadinya iya. Di situ Zé Gomes menggunakan 4-2-3-1 dengan menempatkan Santa Cruz di sisi kanan, terus Galifretas di sisi kiri, strikernya Dimitar Mitkov. Cuman yang menarik kalau kita tonton Mas Ipo kan sering juga nonton itu. Itu biasanya yang mengisi pos sayap di sisi kanan, di sisi kiri itu bukan Santa Cruz. Santa Cruz itu lebih ke tengah. Sering ke tengah biasanya. Justru Ardi Idrus, pemain baru yang berposisi sebagai fullback, dia yang sering maju ke depan. Jadi saat menyerang, Madura itu di kotak penalti itu serasa punya dua striker. Di situ ada Santa Cruz, terus ada Dimitar Mitkov. Serasa Santa Cruz ini menjadi second striker lah istilahnya. Cuman dia juga sering beroperasi di sisi kiri, mencoba untuk memberikan umpan dan segala macam. Cuman Adri Idris ini dengan overlapnya yang cukup bagus juga, kita ketahui saat dia bermain di Persib Bandung, Persebaya dan segala macam, dia cukup bagus di overlapnya. Selain itu kekuatannya juga berada di lini tengah. Ternyata penampilan Hugo Gomez ini masih gemilang bersama Madura United, yang banyak orang bilang dia redup bersama Dewa United, tapi sepulang dari Dewa balik lagi pada Madura United, dia mampu kombinasi di lini tengah itu sangat baik. Ditambah lagi ada Iran Junior yang sebelumnya memang juga main dengan Hugo Gomez. Jadinya chemistry-nya mungkin sudah terbangun.
0: Jadi selain itu chemistry, jadi menurut Mas Said, formasi 4-2-3-1 ini cocok begitu dengan skuad yang ada saat ini begitu?
1: Cocok dan apalagi tipuannya itu, jadinya orang menduga Santa Cruz yang akan sering beroperasi di sisi kiri, menyisir atau menusuk dari sisi kiri, tapi di lapangan justru Santa Cruz ini sering berperan sebagai second striker atau nomor 10 terkadang. Jadinya posisi di lini depan saat menyerang itu sangat menumpuk. Jadinya lebih banyak opsi yang bisa dilakukan. Cuman itu problemnya, kalau serangan balik terus diserang dari sisi kiri juga, wah itu butuh cepet turun gitu.
0: Masih jadi PR juga ya.
1: Kalau
0: melihat dari peran juru gedor dan pemain asing baru, bagaimana di tiga laga perdana kemarin?
1: Pemain asing baru yang sering bermain, yang diturunkan ini kan baru dua ya. Kalau yang ada Dimitar Mitkov sama Santa Cruz. Kalau satu pemain asing, Balotelli itu kan dia dipinjamkan terus pulang lagi kan selesai masa peminjamannya. Kalau melihat dua pemain ini debutan, dia sangat luar biasa. Dia menjadi lumbung gol dari Madura United. Coba kita bayangkan dari 7 gol yang disarankan Madura United, itu 5 golnya dicetak oleh 2 pemain baru itu yang baru, yang debutan lah di Indonesia, belum pernah main di Indonesia, tapi dia bisa langsung mengikuti iklim sepak bola Indonesia. Terus 1 golnya juga dicetak oleh pemain yang baru dipinjamkan dari Persebaya Surabaya, Galifretas. Jadinya kontribusi pemain baru, 3 pemain baru ini sangat luar biasa. Coba kita bayangkan, 4 gol 1 assist dilakukan oleh Dimitar Mitkov. Terus Santa Cruz dia mampu mencetak 1 gol dengan dan 4 assist. Ini yang sangat sangat bagus. Dan yang sangat saya suka terhadap Dimitar Mitkov ini, dia punya insting gol yang sangat bagus. Dia punya akurasi yang sangat bagus, itu terbukti gol yang lawan PS Sleman dari garis tengah lapangan itu. Kalau tidak punya akurasi dan wah itu sulit itu. Dia melihat kiper maju sedikit dan dia melepaskan langsung tembakan dari tengah lapangan. Terus selain itu juga ketenangan. Terbukti saat satu lawan satu waktu lawan Persijap Jepara dia mampu mencetak gol chip. Jadinya dia tidak gerusak-gerusuk di depan gawang dan tidak egois juga. Gol Galifretas kemarin itu sebagai striker Dimitar Mitkov itu bisa saja sudah berada di kotak penalti dia mencari celah untuk mencetak gol sendiri. Tapi tidak. Justru karena melihat Galifretas lebih menguntungkan, lebih bagus posisinya untuk mencetak gol, jadinya dia memberikan umpan walaupun dia sebagai target man. Itu yang sangat bagus. Jadi, dan lengkap dimiliki oleh
0: benar terrealisasi begitu chemistry dan juga menurunkan ego sudah ya kalau kita lihat.
1: Itu bagus. Jadinya sebagai striker memang dituntut untuk mencetak gol. Tapi saat dia melihat rekan setimnya itu lebih menguntungkan, mungkin bisa menurunkan ego. Tapi kan banyak striker-striker yang dia tetap mencoba untuk shooting posisi sulit sekalipun dia tetap coba untuk shooting. Itu sudah terbukti kemarin saat lawan PSIM Yogyakarta, Dimitar Mitkov itu walaupun sudah berada di kotak penalti, dia masih memberikan umpan kepada Galifretas dan itu menjadi gol penentu kemenangan.
0: Iya, yang waktu PSIM Yogyakarta itu kan comeback ya.
1: Iya, comeback betul. Nah, itu menunjukkan mentalitas yang sangat bagus dari itu kan kalau saya lihat ini juga. Karena kalau kita hanya terpaku pencetak golnya terhadap Dimitar Mitkov itu berbahaya. Itu terbukti pada babak pertama. PSIM itu sukses mengunci pergerakan Dimitar Mitkov pada babak pertama. Jadinya waktu itu Madura United agak kesulitan untuk mencetak gol dan mengalirkan bola ini ke siapa di depan. Tapi babak kedua beberapa hal dilakukan, perubahan akhirnya bisa mencetak dan juga memanfaatkan skema bola mati melalui tendangan pojok. Akurasi Hugo Gomez sangat bagus, positioning dari Mendonca juga bagus hingga dia tidak terkawal. Dan itu gol penting sebenarnya, karena kalau gol itu tidak segera tercipta, ini makin menyulitkan bagi Madura United di tengah tekanan supporter yang datang ke stadion juga.
0: Oke, terakhir Mas Said ya, terkait kedalaman skuad dan konsistensi kompetisi nantinya ke depan dari Madura United, bagaimana Anda melihat? Karena kita lihat di musim lalu ini cukup mengkhawatirkan begitu Mas. Bahkan juga sempat banyak protes begitu dari supporter ya Mas Said ya. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Mas Said terkait kedalaman skuad saat ini dan konsistensi kompetisinya ke depan bagaimana untuk Madura United?
1: Kalau kami amati sebenarnya yang perlu diketahui, Madura United baru memainkan 2-3-5-3 di depan, 2 di tengah, terus 2 di belakang, berarti 7, baru memainkan 7 pemain asingnya. Sementara di lini tengah itu Madura United memiliki gelandang yang beberapa musim terakhir ini menunjukkan kualitas yang sangat bagus. Bahkan banyak dorongan bahwa dia perlu untuk dinaturalisasi, yaitu Jordi Werkman.

0: yang juga musim kemarin tampil juga cukup baik. Yang saya khawatirkan itu sebenarnya bukan di
1: lini tengah,
0: tapi yang saya khawatirkan itu adalah di lini depan.
1: Oke.
0: Bagaimana Madura United itu, sorry to say ya, Balotelli sejauh ini belum menunjukkan peran sebagai target man sejati. Waktu dia juga membela Madura United, dia juga hanya mencetak 2 gol dan itu pun dari titik putih, dari penalti. Terus sebenarnya Madura United juga punya Aji. Aji ini pemain lokal yang cukup baik, tapi sejauh ini belum dikasih kepercayaan. Jadi belum terlihat apakah akan sama seperti musim kemarin. Cuman Aji juga musim kemarin tidak berkontribusi gol banyak, walau ya itu juga gara-gara dia juga jarang main juga ya musim kemarin. Yang khawatirkan sebenarnya di posisi target man sih sebenarnya. Karena ketika Dimitar Mitkov misal cedera atau kumulasi kartu atau sedang underperform, karena kita tidak tahu kan, pemain ini tidak selamanya langsung perform berada di top performanya. Bisa aja berada di fase-fase tertentu dia performanya menurun, sehingga pelatih butuh melakukan rotasi dan pergantian di pertandingan itu sendiri. Jadinya yang saya khawatir sebenarnya di posisi target man sih sebenarnya.
1: Masih kurang apa ini di posisi depan?
0: Belum menunjukkan sebagai super sub yang cukup baik. Kalau saya ingat dulu, mungkin Mas Ipung ingat, dulu Manchester United itu punya namanya Chicharito. Chicharito itu pemain Meksiko, yang dia memang diturunkan setiap sama Alex Ferguson di menit 70-80. Cuman setiap dia diturunkan, dia sering, dia sering cetak gol. Itu yang butuh dimiliki oleh Madura United, agar ketika Dimitar Mitkov itu underperform atau tidak bisa bermain, ada pengganti yang juga menjadi goal getter di depan, menjadi predator di kotak final lawan. Nah, itu yang sebenarnya yang dibutuhkan. Dan Balotelli belum menunjukkan sejauh ini. Terus dia dikasih menit bermain sudah 3 laga, walaupun sebagai pemain pengganti. Terus waktu bermain musim kemarin itu, waktu sebelum dipinjamkan, dia hanya mencetak 2 gol dan itu pun dari penalti.
1: Siap-siap. Jadi lini depan yang masih mengkhawatirkan begitu ya.
0: Kalau
1: lini belakang aman atau bagaimana?
0: Kalau di lini belakang sebenarnya kita belum tahu sepenuhnya karena belum belum dirombak. Cuman Madura United itu punya pemain, itu cukup bagus sih sebagai pelapis. Dia juga dipanggil timnas dan musim kemarin reguler juga sering bermain di lini belakang saat Mendonca sama Pedro itu harus diganti dia. Rusadi kalau nggak salah. Ada Rusadi juga. Itu cukup sih, bisa membantu sejauh ini. Dan musim kemarin juga waktu lawan PSIM dia kan juga diturunkan. Terus ada Taufik juga yang untuk mengisi di posisi fullback. Itu ada, dan kemarin juga ada pemain baru, Ray itu itu cukup bagus juga diturunkan pada babak kedua untuk menggantikan Adi Idrus kalau nggak salah. Itu cukup bagus juga ternyata. Jadinya saya tidak terlalu khawatir sih sebenarnya kalau lini belakang, kecuali mungkin butuh opsi yang sepadan di posisi center back-nya.
1: Center back.
0: Kalau kiper itu musim kemarin memang kan dipercayakan kepada Diki lebih sering bermain di musim kedua, dan Diki masih berada di Madura United, dan sekarang ada Angga Saputra. Menurut saya masih 50-50 lah. Masih cukup bagus.
1: Cukup solid ya.
0: Cukup solid.
1: Terima kasih Bung Said atas waktunya bersama RRI Sampang pagi ini. Sama-sama. Sukses terus, selamat beraktivitas kembali Bung Said.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, itu tadi mendengar bincang-bincang kami dengan jurnalis olahraga Bung Said terkait bagaimana melihat kedalaman atau kekuatan baru dari Madura United di musim ini di Super League. Ya, kita doakan saja semoga Madura United bisa memberikan yang terbaik, karena ini juga merupakan klub bola ya, kebanggaan masyarakat Madura yang tentunya diharapkan memberikan prestasi yang lebih baik dari musim-musim sebelumnya. Dan akhirnya mendengar, saya Iswantoro undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Saya Ais kembali hadir menyapa Anda dalam program Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama. Edisi hari Jumat kita ada di 25 September 2026. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun Anda berada. Anda bisa mendengarkan siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Keduanya bisa Anda streaming melalui aplikasi RRI Digital. Silakan di-download bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah memantau kami dari manapun Anda berada. Selain itu, pendengar dan juga pemirsa, kami juga hadir secara audiovisual melalui akun YouTube kami. Di-subscribe dulu ya, RRI Sumnepnet. Kemudian jangan lupa nyalakan notifikasi dengan menekan tombol lonceng di samping subscribe. Dan Anda bisa menyampaikan untuk semua aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda melalui nomor telepon ke redaksi ya pendengar. Silakan Anda bisa hubungi 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Kemudian bisa juga di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Selain itu, Anda juga bisa telepon seluler di 0811334510. Baik pendengar dan juga pemirsa, hari ini saya bersama rekan-rekan yang bertugas, produser Faisal Warid, kemudian pengarah acara hari ini bersama rekan Supriyadi. Gatekeeper di Sumenep ada Andi Jayapurnomo, di Sampang ada Purnama Iswantoro. Kemudian kami juga bersama tim RRI Net, ada Septian Yuda bersama dengan Ahmad Zaini. Dan teknik ada Andi di Sumenep bersama dengan Dita di Sampang, pendengar dan juga pemirsa. Semuanya siap untuk menerima aduan, keluhan maupun informasi penting dari Anda untuk mendapatkan solusi bersama. Kita akan review dulu beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi Rabu lalu. Kita mendapatkan aduan dari Pak Ansori di kawasan Karangpenang Sampang yang mengadukan soal fasilitas Sampang Sport Center yang dinilai stagnan pembangunannya menurut beliau. Dan terutama untuk lapangan sepak bola yang dinilai dikerjakan asal-asalan begitu. Nah, ini sudah mendapatkan konfirmasi dari Bapak Marnilem, beliau Kepala Dispora Sampang, di mana beliau menyampaikan saat ini Sampang Sport Center itu pembangunannya 80% memang, pendengar dan juga pemirsa ya. Ini disclaimer dulu agar mungkin ada dari Anda yang mengeluhkan hal serupa. Jadi memang belum selesai pembangunannya, masih berproses dan masih menunggu anggaran lebih lanjut untuk bisa menyelesaikan sampai 100%. Adapun untuk lapangan tenis, menurut beliau ini sudah selesai untuk dikerjakan. Kemudian untuk basket, ada beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki begitu ya. Kemudian, sebentar, sepak bola. Nah, untuk lapangan sepak bola sendiri, ini sebenarnya mau ada tambahan tribun dan lainnya, pendengar dan juga pemirsa, sehingga masih belum selesai begitu. Adapun untuk menambah pendapatan daerah, beberapa lapangan yang memang sudah bisa digunakan meskipun belum selesai pembangunan ini terbuka untuk masyarakat begitu. Jadi bersabar ya, masih menunggu anggaran ternyata, konfirmasi dari Dispora Sampang. Berikutnya kita juga sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan Bu Zelin. Terima kasih Bu Zelin di Pasongsongan, mungkin saat ini sedang memantau. Silakan Ibu, jika ada hal tambahan yang perlu untuk disampaikan, Anda bisa langsung telepon ke redaksi Sumenep seperti kemarin ya. Beliau menanyakan soal tunjangan guru begitu ya, untuk paruh waktu. Ini bisakah kemudian keluarnya itu sama-sama di tanggal berapa gitu setiap bulannya, antara dengan gaji dan tunjangan itu diharapkan sama, TKG ya waktu yang dimaksud. Nah, kemudian menurut konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Bapak Muhammad Iksan, ini beliau sampaikan bahwa tidak bisa untuk bersama-sama itu penyebabnya karena sumber penggajiannya itu beda, pendengar dan juga pemirsa. Untuk gaji itu ada di APBD, sementara tunjangan itu langsung terpusat di APBN. Artinya diurus oleh pemerintah pusat begitu, langsung dari kementerian, sehingga tidak bisa berbarengan. Cuma memang yang bisa dilakukan adalah ketika Anda ada kendala, kan ada aplikasi atau websitenya begitu ya, yang kemudian bisa digunakan untuk memantau. Jadi para guru P3K paruh waktu ini bisa memantau, kemudian kalau misalnya statusnya tidak berubah atau status ini penggajiannya ya, pemberian tunjangan maksud kami, di aplikasi tersebut kan ada keterangannya, biasanya ada tanda merah, hijau, kemudian juga abu-abu. Nah ini ketika memang tidak sinkron datanya, ini kemudian bisa menyampaikannya kepada dinas pendidikan sehingga akan difasilitasi untuk dibantu. Dan selain itu juga pesan dari Pak Iksan kemarin diaktivasi bagi yang belum. Kemudian juga operator yang kemudian diminta untuk melaporkan data sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga tidak ada molor. Kalau kemarin sempat disampaikan oleh Bu Zelin soal kenapa tunjangan itu sampai di bulan berikutnya, menurut Pak Iksan ini penyebabnya karena pelaporannya ya yang kemudian tidak sesuai dengan jatah waktu yang diberikan. Oleh sebab itu untuk bisa sesuai itu butuh peran bersama, begitu pendengar dan juga pemirsa. Semoga segera kita bisa sesuai dengan amanah masing-masing begitu ya, agar para saudara-saudari kita P3K paruh waktu ini bisa menerima haknya sesuai dengan yang ditentukan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kami juga sudah mengkonfirmasi soal apa yang disampaikan oleh Pak Masudi ya. Pak Masudi sempat sampaikan soal adanya kayu gelondongan di kawasan pantai Dungkek yang kemudian ini videonya juga sempat dikirimkan ke redaksi kami. Ada sejumlah perahu yang kena kayu ini, akhirnya lubang begitu ya di sisi perahunya. Bahkan ada yang mulai tenggelam untuk perahu nelayan. Nah, pendengar dan juga pemirsa, selain itu menurut Pak Masudi, adanya sekitar 200-an kayu itu, ini juga menyebabkan sentra industri kulit kelapa yang ada di kawasan Dungkek juga terganggu, begitu menurut beliau. Nah, kami sudah mendapatkan konfirmasi meskipun tidak langsung, tapi melalui penjelasan voice note, memang ada beberapa poin yang perlu dikonfirmasi lebih jauh soal kompensasi perahu dan lain sebagainya bagaimana. Itu dari Kepala Kantor KSOP Kelas 4 Kalianget, Bapak Aswar Anas, yang sudah mengkonfirmasi bahwa pemilik dari kayunya ini sudah sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bisa segera mengevakuasi kayu-kayu tersebut. Mengamankan, mengevakuasi agar tidak membahayakan ataupun mengganggu aktivitas warga, terutama para nelayan dan juga pemilik usaha yang ada di sana, begitu ya, pendengar dan juga pemirsa. Semoga segera bisa dievakuasi. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk update apa saja yang belum terkonfirmasi dari redaksi Sumeneb Maupun Sampang bersama rekan Supriyadi dan juga Purnama Iswantoro. Selamat pagi, Supriyadi dan juga Iswantoro.
2: Selamat pagi.
1: Bagaimana kabarnya ya di Iswantoro?
2: Alhamdulillah
3: cerah, baik.
1: Alhamdulillah baik. Cukup sibuk terus ya redaksi kita ya. Baik. Ini saya mungkin ke Sampang dulu ya, Dia.
3: Oke.
1: Kita update dulu dari Sampang. Cuaca bagaimana, Iswantoro, hari ini?
2: Cuaca hari ini sangat cerah di Sampang, begitu. Sangat bersahabat ya.
1: Sangat bersahabat. Ya.
2: Oke.
1: Belum turun hujan, masih jauh ya, sepertinya ya.
2: Masih jauh.
1: Perkiraan dari cuaca di musim kemarau kali ini. Oke. Yang belum terkonfirmasi kemarin itu ada suara dari Bu Tika di Kota Sampang sama Pak Irul di Sampang ya, Yusantoro. Mungkin bisa direview kepada pendengar dan juga pemirsa.
2: Silakan. Ya, ini terkait laporan Ibu Tika ya, terkait keluhan kemacetan di Pasar Tanjung ini ya, dan juga titik amal di wilayah tersebut ini juga menjadi pemicu kemacetan begitu, Ais, dianggap menjadi karena memang otomatis kendaraan yang melintas di wilayah tersebut akan mengurangi kecepatan begitu dengan adanya amal. Dan terkait kemacetan di Pasar Tanjung ini biasanya memang terjadi pada saat pagi dan juga sore. Karena di situ ada aktivitas pasar tumpah, pasar ikan, di mana para penjual ini sampai ke badan jalan begitu, beserta para pembeli.
1: Tidak hanya di bahu jalan ya,
2: yeah.
1: Di badan jalan.
2: Yeah. Sehingga memang ini juga harus mendapat perhatian dari tidak hanya satu instansi begitu ya, tidak hanya Satlantas, juga dari Dinas Perhubungan dan juga mungkin dari Dinas Perdagangan begitu. Karena kalau kita amati di situ ada, sebenarnya ada semacam lapak begitu, tapi tidak ditempati oleh masyarakat atau para pedagang ikan di sana begitu, Ais.
1: Ya. Itu tidak disewakan atau maksudnya ada penyewanya tapi tidak ditepati atau memang tidak ada penyewanya, Iswanto?
2: Nah,
1: ada
2: itu yang belum kita ketahui, konfirmasi, karena memang sejauh ini aktivitas itu memang di pinggir jalan begitu pada saat pagi dan sore, dan kita akan coba terus mengkonfirmasi kepada pihak terkait bagaimana agar kemacetan ini dapat diatasi begitu oleh pihak-pihak terkait nantinya, begitu, Ais.
1: Soalnya ada sistem drive-thru ya.
2: Iya.
1: Jadi beli ikan sambil naik motor.
2: Iya, kan ini kan memang sudah berlangsung lama begitu ya aktivitas ini.
1: Iya. Baik. Ini yang kurang tepat ya. Soalnya yaitu tadi akhirnya dikeluhkan ya, salah satunya butika.
2: Butika.
1: Apalagi ini kegiatannya berarti setiap hari itu pagi sama sore atau ada hari tertentu sih, Iswanto?
2: Setiap hari.
1: Setiap hari ya?
2: Iya, pada pagi dan sore begitu.
1: Ya, ini apalagi di jalan utama begitu ya?
2: Jalan utama, benar. Jalan utama.
1: Siap. Oke, selanjutnya?
2: Selanjutnya ini ada penyampaian informasi dari BMKG, Tanjung Perak, Surabaya, terkait informasi potensi gelombang di perairan Jawa Timur. Ini saya kira perlu menjadi perhatian karena kita ketahui ya, belakangan ini cukup banyak terjadi kecelakaan kapal begitu, Ais. Ini karena itu ini dari BMKG menyampaikan potensi gelombang tinggi selama beberapa hari ke depan.
1: Jadi ada pesan dari BMKG begitu ya, yang masuk ke redaksi Sampang untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat soal titik-titik gelombang yang gelombang air laut begitu, yang kemudian dianggap berisiko di kawasan Jawa Timur ya.
2: Di kawasan Jawa Timur.
1: Beliau mengirimkan apa ini?
2: Voice surat note.
1: Voice note.
2: Pesan suaranya.
1: Ya, silakan.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Memang BMKG pada hari ini mengeluarkan peringatan dini untuk gelombang yang berlaku tanggal 25 September hingga 28 September. Dan di peringatan tersebut itu ada beberapa wilayah yang terdampak gelombang dengan tinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Itu di perairan Bawean bagian utara, perairan Bawean bagian selatan, kemudian Masalimbu, perairan Tuban, Lamongan, Gresik bagian utara, kemudian utara Bangkalan, utara Sampang, utara Pamekasan, perairan Sumenep, atau seperti yang tertera pada peringatan dini tersebut. Nah, dalam peringatan dini tersebut sebenarnya potensi gelombang yang terjadi kalau kita lihat nilai tabulasinya adalah antara 1 sampai dengan 1,7 meter. Nah, gelombang tersebut aman atau tidak bagi para nelayan, itu sebenarnya bukan kewenangan kami. Yang kami harapkan adalah dengan potensi gelombang setinggi tersebut, nelayan bisa menilai kemampuan kapalnya atau kelaikan kapalnya yang digunakan untuk melaut itu aman atau tidak terhadap gelombang yang mempunyai potensi sampai dengan 1,7, atau kalau dari peringatan kami adalah 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Nah, dengan itu harapan kami nelayan bisa mempersiapkan diri dengan baik, misalkan membawa life jacket, sehingga apabila di tengah laut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nelayan bisa aman atau selamat sampai di kembali ke daratan. Makasih.
1: Baik, terima kasih. Ini dari BMKG Surabaya berarti ya?
2: Tanjung Perak, Surabaya.
1: Tanjung Perak. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Sugeng Widarko. Terima kasih Pak Sugeng untuk himbauannya yang disampaikan kepada kami. Dan ini catatannya termasuk di kawasan Masa Lembu ya?
2: Iya.
1: Kemudian perairan Sumeneb bagian utara, Sepudi juga ya, bagian utara ya?
2: Iya.
1: Iswantoro mungkin yang jadi catatan. Perairan utara dari Sampang, Bangkalan, Pamekasan, ini juga semua masuk pada kategori tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter.
2: Betul.
1: Sementara ada yang lebih tinggi lagi, itu di kawasan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, dan juga Malang. Yang kemudian tadi disampaikan gelombang paling tingginya 4 meter. Atau kisarannya 2,5 sampai 4 meter begitu ya?
2: Iya.
1: Nah ini sejauh ini mungkin ada dari Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin melintas melalui transportasi laut bisa menyampaikan informasi barangkali ya. Ataupun mungkin kendala-kendala apa yang dialami di manapun Anda berada. Silakan Anda bisa menyampaikan kepada redaksi kami untuk coba kami konfirmasi kepada pihak terkait sehingga untuk masyarakat lain yang akan melakukan hal serupa ini akan mendapatkan informasi penting begitu ya, Iswantoro. Ya, silakan ditambahkan lagi. Ada hal lain dari redaksi Sampang, Iswantoro?
2: Ya, sementara itu Ais yang dapat kami sampaikan di redaksi Sampang. Sembari kita juga terus mencoba mengonfirmasi beberapa keluhan tadi yang sebelumnya disampaikan oleh Butika dan Pak Irul begitu, Ais.
1: Oke. Ada satu lagi catatan waktu itu Iswantoro yang soal MBG ini belum terkonfirmasi atau sudah ada update-nya?
2: Ya, masih kita coba juga untuk mengkonfirmasi ke pihak terkait ini.
1: Oke, berarti masih ada catatan tiga itu ya.
2: Iya.
1: Siap. Terima kasih banyak Iswantoro. Saya menuju rekan Supriyadi di Sumeneb. Yadi?
4: Ya, Ais.
1: Siap. Ini ada hal barukah yang masuk ke redaksi Sumeneb, Yadi? Atau ada beberapa hal yang sudah coba dikonfirmasi redaksi tapi belum bisa terselesaikan begitu barangkali?
4: Iya, kita masih terus melakukan konfirmasi apa yang ditanyakan Nendra Cipta di Sumeneb ini yang melaporkan adanya penutupan jalan. Ini kegiatan yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu, namun kita juga ingin tahu seperti apa ketentuan jika ada kegiatan yang menggunakan badan jalan.
1: Siap.
4: Apakah ini langsung diizinkan atau perlu ada kajian-kajian lain? Ini kita akan terus upayakan melakukan konfirmasi ke Disperkimhub Kabupaten Sumeneb dan sejauh ini memang terus kita upayakan. Kita ingin melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Perkimhub AIS.
1: Iya. Ini dan karena ini juga, mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat juga jenis jalannya barangkali ya dia. Kemarin kan yang dipermasalahkan karena itu jalan utama, kemudian tidak ada alternatif begitu ya.
4: Betul.
1: Nanti kita coba akan detailkan seperti itu. Silahkan ya dilanjutkan.
4: Iya, kami juga ingin menginformasikan atas laka laut KM Virgo Transport 8 yang terjadi beberapa waktu lalu dan sampai saat ini tim dari Basarnas ini terus melakukan upaya-upaya pencarian atau penanganan evakuasi terhadap korban yang berada di dalam kapal dan update terbaru per tanggal 24 September 2026 AIS ini 14 korban KM Virgo Transport 8 ini berhasil dievakuasi dan memang hingga saat ini update hari ini dan kami tadi juga mendapatkan informasi terbaru dari Basarnas Surabaya bahwa hingga saat ini pencarian terus dilakukan ataupun evakuasi terhadap para korban yang berada di dalam kapal karena ini tim sudah melakukan penyelaman dan upaya-upaya semaksimal mungkin akan terus dilakukan, Ais.
1: Baik, ini juga kalau khusus kawasan kita di Madura, ini ada juga korban yang berasal dari kawasan kita begitu ya, Yadi. Dan kita akan update terus karena memang ada korban yang alhamdulillah ada yang selamat begitu ya dan pulang ke rumah. Tapi ada juga yang tidak selamat begitu, sehingga kita butuh terus untuk mengupdate informasi, termasuk juga pendengar dan pemirsa. Barangkali ada keluarga, kerabat, dan lainnya yang kemudian terlibat atau bisa dikatakan kemungkinan begitu ya. Kan kita tidak pernah tahu, seperti halnya yang sempat disampaikan begitu, Yadi, bahwa penumpang itu ada yang kemudian identitasnya dalam tanda kutip agak susah begitu kan untuk ditelusuri, sehingga Anda pendengar dan juga pemirsa yang belum melapor kepada pihak terkait bisa kemudian melalui siaran ini juga menyampaikan begitu ya. Baik, update-nya. Ada lagi ya, Di?
4: Sejauh ini itu, Ais, kita akan terus berupaya menuntaskan apa yang belum terkonfirmasi.
1: Nice. Oke, baik, siap. Terima kasih rekan Supriyadi dan juga tadi Eswantoro di redaksi Sampang. Pendengar dan juga pemirsa, sekali lagi saya ingatkan Anda, Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami melalui 662317 di kode area 0328 untuk redaksi Sumeneb. Kami juga buka line telepon lagi 665396. Ini juga bisa Anda gunakan ya untuk redaksi Sumeneb. Kemudian untuk redaksi Sampang di 323554 atau 323661. Ada dua line telepon sehingga untuk Anda yang kesulitan atau mungkin dalam antrian begitu ya, ini bisa menggunakan dua jalur telepon tersebut di masing-masing redaksi. Untuk Sampang Anda gunakan kode area 0328. Mungkin ada dari Anda yang dari kawasan Bangkalan ataupun Sampang, ini bisa telepon ke redaksi Sampang. Sementara yang di Pamekasan sama Sumeneb, ini bisa juga telepon ke redaksi Sumeneb begitu ya. Adapun Anda pendengar dan juga pemirsa mungkin ada di luar kawasan Madura tapi terhubung dengan kawasan kami, karena pendengar kami ternyata ada yang banyak streaming dari luar kawasan Madura, ini juga bisa turut menyampaikan informasi kepada kami, sehingga untuk warga Madura yang punya mobilitas cukup tinggi di luar kawasan, ini juga bisa memanfaatkan informasi yang datang dari Anda ke redaksi kami. Pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu

0: Pak Ijen Raung,
1: Kopi Robusta Temanggung,
2: Kopi Arabica Flores Bajawa,
3: Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.
4: Selamat menikmati secangkir kopi.

Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun, yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang inkraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.

Di relung waktu, ada sebuah jalan yang tak pernah benar-benar selesai dilalui. Ia membentang dari Anyer hingga Panarukan, menautkan barat dan timur lebih dari 1000 km menyusuri Pulau Jawa. Di awal abad 19, pembangunan jalan ini dimulai di bawah perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels untuk kepentingan militer dan komunikasi agar pasukan dapat bergerak cepat dan pesan dapat tiba tanpa terhalang waktu. Tanah dibuka, hutan ditebas, dan jalur lama disambung menjadi satu garis panjang. Pengerjaannya dilakukan dalam waktu singkat. Rakyat pribumi dilibatkan, bekerja di bawah pengawasan kolonial. Sebagian menerima upah, sebagian bekerja karena kewajiban. Keringat, tenaga, dan waktu mereka menjadi fondasi jalan yang kini dilintasi setiap hari. Hari ini, jalan raya pos telah berubah rupa. Aspal menutup tanah, kendaraan menggantikan langkah. Namun di relung waktunya, jalan ini masih menyimpan kisah tentang kekuasaan, kerja manusia, dan sejarah yang terus berjalan bersama kita.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini dari mana?
6: Yes, teman.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan
8: rebutan.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Saya mengajak Anda untuk telepon ke redaksi, silakan mendengar baik di Sumenep maupun Sampang untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda. Saya menuju Sampang bersama Iswantoro. Ya, bagaimana Iswantoro?
2: Ya, Is, ada penelpon yang masuk ke redaksi Sampang. Silakan, mungkin langsung bisa disapa, Is, dan bisa ditanyakan langsung apa keluhan yang disampaikan ini, Is. Ya.
1: Baik, belum ada nama ya yang masuk ke redaksi ya? Belum.
2: Belum,
1: ya?
2: Belum.
1: Oke, baik. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo RRI.
3: Halo, Assalamualaikum. Bapak atau Ibu? Kita masih coba untuk bisa terhubung. Baik. Silakan pendengar maupun pemirsa, Anda bisa menghubungi 662317 untuk redaksi Sumenep atau di 323554 untuk redaksi Sampang. Baik. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Masih terhubung ya? Atau masih coba kita sambungkan?
2: Ya.
3: Belum masuk ini. Oke?
2: Kita coba sambungkan lagi.
3: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo?
2: Ya, sepertinya ada kendala ini.
1: Sepertinya ada kendala. Mungkin nanti bisa dicatat ya, dibantu oleh rekan-rekan di redaksi Sampang, apa yang menjadi keluhan. Atau kita coba lagi. Baik, sebentar. Kita kondisikan. Tapi tadi belum sempat ya untuk diketahui ya, Iswantoro, apa yang menjadi keluhan.
2: Belum.
1: Okay. Baik. Ada lagi, Iswantoro?
2: Sementara
1: kita
2: belum ada.
1: Kita masih coba menunggu ya. Baik, terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa, mungkin ada dari Anda yang mungkin baru saja bergabung. Ini ada himbauan tinggi gelombang di kawasan perairan Jawa Timur ya. Pendengar, sambil menunggu penelpon, saya kembali ajak Anda untuk mereview. Untuk ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter itu ada di kawasan kita, Madura, yang menjadi salah satu catatan juga atau himbauan peringatan dini dari BMKG Tanjung Perak, Surabaya. Di mana ada di kawasan perairan Masalembu, kemudian perairan Sumenep bagian utara, Kepulauan Sepudi bagian utara, perairan utara dari Pamekasan, Sampang dan juga Bangkalan, ini semua di bagian utara seperti itu. Nah, ini dia tampilannya di YouTube, Anda bisa juga cek melalui tayangan YouTube kami. Tim kami sudah menampilkan yang dikirimkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ke redaksi begitu ya, untuk bisa disampaikan kepada Anda. Anda bisa juga menginformasikan seperti halnya kemarin Mbak Evi di kawasan Lekung ya, menyampaikan di program Prodangdut Pro 1 RRI Sumenep. Waktu itu menyampaikan beberapa nelayan selama beberapa waktu terakhir ini, terutama sepekan begitu ya, berhenti untuk melaut karena memang takut dengan resiko yang terjadi. Ada peringatan soal tinggi gelombang, ada juga banyak laka laut yang terjadi sehingga nelayan mengutamakan keselamatan. Baik, seperti itu. Oke, baik, terakhir saya update ke redaksi Sumenep, Yadi.
4: Ya, Ais.
1: Ya, silakan update terakhir Yadi, mungkin soal apa yang disampaikan Pak Indra Cipta, kita belum bisa.
4: Belum ada informasi upaya kita melakukan atau menghubungi Kepala Dinas Perhubungan di Disperkimhub Kabupaten Sumenep, sejauh ini belum ada respon. Dan tentu hal-hal yang berkaitan dengan kondisi di tengah masyarakat bisa terus disampaikan di Halo RRI, Ais.
1: Okay.
4: Karena kita sudah memperlebar, memperkuat di jalur telepon, jadi setiap masyarakat yang bergabung ingin menyampaikan informasi bisa langsung di jalur telepon.
1: Iya, kita utamakan jalur telepon ketika on air ya. Jadi silakan pendengar dan juga pemirsa langsung bisa telepon ke line telepon redaksi kami, baik di Sumenep maupun Sampang. ini kemudian bisa secara detail begitu ya, kita nanti berkomunikasi, kita catat poin-poin pentingnya, beberapa hal kadang kalau voice note itu belum lengkap ya dia,
4: ya, betul.
1: Sehingga kita membutuhkan untuk telepon. Oke, terima kasih rekan Supriyadi.
4: Oke,
1: baik. Ya tadi Iswantoro sebagai penutup, apakah jadi ada penelpon Iswantoro? Baik, belum terhubung kah?
2: Tampaknya belum terhubung lagi, Ais.
1: Oke, okay, baik. Nanti kalau masuk langsung telepon ke redaksi ya, berarti pendengar dan juga pemirsa bisa menghubungi Iswantoro di redaksi. Kemudian kita catat-cat poin-poin pentingnya, begitu ya?
2: Oke.
1: Iswantoro, oke. Baik, terima kasih rekan Iswantoro dan juga rekan Supriyadi. Pendengar dan juga pemirsa, kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bersama kami. Pastikan Anda terus menikmati sajian dari kami di RRI Sumeneb maupun RRI Sampang. Selepas ini ada rangkaian dari Sumeneb Siang Ini dan juga Sampang Siang Ini di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kemudian di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Download aplikasi RRI Digital yang sudah tersedia di App Store maupun di Play Store, karena ini akan memudahkan Anda jelang weekend ya, untuk Anda yang mau keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri, tetap bisa memantau siaran Pro 1 RRI Sumeneb maupun Sampang melalui aplikasi RRI Digital. Subscribe juga YouTube RRI Sumeneb Net. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini saya berharap semuanya selalu sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari ini. Kembali lagi bersama saya Ningrum dalam program Indonesia Sehat. Dan pendengar, menjaga kesehatan itu ternyata tidak harus menunggu kita sakit terlebih dahulu. Nah, justru pemeriksaan kesehatan secara rutin itu menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui kondisi tubuh sejak dini. Nah, ada sebuah inovasi menarik dari UPTD Puskesmas Omben, yaitu sajadah atau sehat setelah Jumatan dengan edukasi dan pemeriksaan kesehatan atau CKG. Nah, melalui inovasi ini pendengar, masyarakat khususnya setelah melaksanakan sholat Jumat itu bisa mendapatkan edukasi sekaligus pemeriksaan kesehatan. Nah, pendengar, untuk membahas lebih lanjut sudah hadir bersama kita di studio siang hari ini ada DRG Yuanita Purnamawati. Beliau merupakan kepala UPTD Puskesmas Omben. Saya sapa dulu, selamat siang dokter Yuanita. Apa kabar nih dok?
4: Siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Ya, sudah kelihatan memang sehat ya, lagi fresh gitu, semangat gitu dokter. Terima kasih sudah hadir dan ingin berbincang bersama RRI dalam program Indonesia Sehat di siang hari ini.
4: Siap.
3: Iya, dokter, sebelum kita membahas lebih jauh, ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Puskesmas Omben untuk membuat inovasi sajadah ini? Namun sebelumnya, sebelum menjawab pertanyaan saya, dokter, dari awal, dokter bisa menyapa dulu pendengar yang lagi tune in di bersama kami di 100,8 MHz RRI Sampang.
4: Baik, selamat pagi semuanya sobat RRI. Izin saya Dr. Yuanita Purnamawati, Kepala Puskesmas Omben. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kami sudah diberi kesempatan untuk memperkenalkan inovasi kami yaitu sajadah seperti yang disampaikan Mbak Ningrum tadi, sehat setelah Jumatan dengan edukasi dan pemeriksaan kesehatan.
3: Oke. Oke, dokter, seperti yang saya tadi tanyakan, apa sih yang melatar belakangi Puskesmas Omben ini untuk membuat inovasi sajadah gitu, Dok?
4: Baik, jadi yang melatar belakangi kami dengan adanya inovasi ini, kami ingin ada perubahan. Jadi sebenarnya sajadah ini adalah transformasi layanan jemput bola kami, di mana menyatukan tradisi komunitas. Kebetulan komunitas di sini adalah jamaah, jamaah Jumat, dan juga digitalisasi kesehatan. Jadi memang di sini yang melatar belakangi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden terkait dengan program cek kesehatan gratis di wilayah kami, di wilayah Puskesmas Omben, masih sangat rendah terkait dengan capaian screening untuk laki-laki dewasa. Nah, maka dari itu ini ada peluang nih, kami melihat ada peluang di mana sih sebenarnya bapak-bapak ini, karena memang bapak-bapak yang bisa kami datangi. Karena mengingat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas itu kan biasanya di jam-jam produktif, jam-jam kerja, mulai dari jam 7 sampai jam 12. Nah, di situ kami melihat ada peluang. Oh, ternyata kalau bapak-bapak ini salat Jumat kan. Nah, dengan berkumpulnya bapak-bapak ini, kami juga melihat kami tidak perlu mengumpulkan. Jadi bapak-bapak ini kan datang sendiri. Nah, seperti itu. Nah, makanya kenapa kami kemudian membentuk inovasi ini. Seperti itu, awal mula kenapa adanya dengan adanya inovasi ini. Mengingat juga sekarang ada ancaman terkait dengan penyakit tidak menular, terutama diabetes dan hipertensi. Jadi okay. Itu juga yang akhirnya mendorong kami untuk melakukan inovasi apa nih yang sekiranya kami juga bisa mendeteksi atau men-screening masyarakat dan juga bisa meng-cover sasaran yang selama ini memang belum bisa kami sentuh. Jadi seperti itu, Mbak Ningrum.
3: Oke, pendengar, Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming kami di rri.co.id dan juga di siang hari ini kita live di Instagram @rrisampang. Nah, jadi buat Anda yang bertanya bisa langsung komentar di kolom komentar kami di siaran langsung kami di Instagram dan juga bisa melalui telepon kami di 0874x391008 dan juga melalui telepon kami di 323554 atau di 323661 melalui kode area 0323. Baik, lanjut dokter. Nah, kalau kita mendengar namanya nih, sajadah. Ini dilakukan setelah sholat Jumat seperti betul, yang dokter betul. Bilang tadi. Nah, seperti apa nih konsepnya kegiatan ketika masyarakat selesai melaksanakan sholat Jumat itu?
4: Nah, ini lagi yang menjadi mungkin agak berbeda ya. Jadi kami seperti yang saya sampaikan tadi, transformasi jemput bola. Jadi kami daripada kami memaksa masyarakat untuk datang ke fasilitas kami, kami yang mau menyesuaikan jadwal alami yang ada di masyarakat. Salah satunya ya ini tadi, kami mendatangi, terutama ini kami mendatangi masjid-masjid yang jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan. Jadi intinya selain kami jemput bola, kami juga ingin hadir di tengah-tengah masyarakat meskipun tempat mereka itu jauh dari fasilitas kesehatan. Okay. Seperti itu. Jadi yang selama ini sudah kami lakukan, memang kami mendatangi masjid-masjid yang lokasinya jauh di pedalaman. Seperti itu. Dan memang alhamdulillah memang antusias masyarakat memang luar biasa dengan adanya kegiatan ini. Sebenarnya kegiatannya sama ya, cek kesehatan gratis yang sudah banyak dilakukan oleh beberapa puskesmas lah seluruh Indonesia. Cuman ya itu tadi, kami ingin mendekatkan akses kepada masyarakat agar masyarakat yang tidak sempat untuk datang ke fasilitas kesehatan, mereka juga bisa memeriksakan kesehatannya dengan cara kami yang mendatangi mereka.
3: Oke, seperti nah, kalau itu. Boleh tahu dok, ini sudah berapa lama nih ini sudah berjalan, sajadah ini?
4: Sudah berjalan dari tahun 2025. Ya itu tadi, awal mulanya karena capaian screening kami masih rendah.
3: Masih rendah, oke.
4: Setelah kami analisa, oh ternyata ini kebanyakan ibu-ibu nih yang sudah kami screening, anak-anak perempuan lah. Jadi yang memang belum banyak kami periksa itu adalah laki-laki dewasa terutama.
3: Bapak-bapak.
4: Betul, bapak-bapak.
3: Tapi karena memang waktu ya dok ya, yang mungkin menjadi kendalanya bagi bapak-bapak.
4: Betul,
3: gitu. Oke. Nah, ini apa sih yang biasanya diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan ini dok? Apakah lebih banyak edukasi kesehatan atau langsung pemeriksaan?
4: Nah, untuk kegiatannya sendiri kami mulai dengan pemeriksaan. Pemeriksaan fisik, tinggi badan, berat badan, cek gula darah. Kemudian kami juga melakukan screening. Ada beberapa screening yang kami lakukan. Dan selanjutnya yaitu tadi yang paling penting adalah edukasi tentang kesehatan. Jadi itu yang kami lakukan pada waktu kegiatan sajadah. Jadi memang kami membawa tim, satu tim, ada perawat, juga ada paramedis, ada medis, ada dari analis. Jadi kami bawa satu tim lengkap untuk kegiatan sajadah ini.
3: Dan bagaimana dengan pengerjaannya, Dok? Maksudnya acaranya. Ini setiap Jumat gitu, Dok.
4: Yes,
3: kenapa setiap hari Jumat?
4: Ya itu tadi. Karena kami melihat peluang ke sini. Oh, kami enggak perlu nih woro-woro masyarakat, enggak perlu nih maksa masyarakat untuk datang. Karena memang masyarakat itu masih mengira, ada yang berpikiran masih untuk screening itu saya merasa sudah sehat gitu loh. Buat apa saya periksa? Nah, padahal memang sekarang program dari pemerintah itu CKG ini memang menghususkan untuk deteksi dini, pencegahan terutama untuk penyakit diabetes sama hipertensi. Jadi ya itu tadi, kami tidak perlu memaksa, tidak perlu waro-waro, cuman memang dalam hal pelaksanaannya tentunya kami koordinasi dengan tokoh masyarakat dan gitu, juga perangkat desa terutama seperti itu.
3: Dan antusias masyarakat juga bagus gitu ya, Dok?
4: Antusias sekali, antusias sekali, alhamdulillah.
3: Oke. Nah, Dokter, dari pelaksanaan yang sudah berjalan ini gimana respon masyarakat nih ketika pertama kali diperkenalkan dengan program sajadah?
4: Awal mulanya ya pasti banyak kendala. Pasti itu banyak kendala. Karena ketika kalau masyarakat di desa itu meskipun sudah diworo-woro, nanti setelah Jumatan akan ada pemeriksaan dari puskesmas misalkan, dengan catatan, dengan persyaratan membawa KTP gitu. Nah, itu sudah diumumkan oleh pengurus masjid sebelumnya. Dan setelah kegiatan, pada waktu kegiatan ternyata masih banyak yang enggak bawa KTP, itu kendalanya. Gitu. Karena memang setelah.
3: Tapi gimana? Meskipun enggak bawa KTP tetap dilakukan screening?
4: Tetap kami lakukan screening. Di wilayah kerja kami itu di desa ada petugas. Jadi kami sampaikan yang belum bawa KTP setelah diperiksa nanti mungkin bisa setor data itu. Karena memang semua pemeriksaan yang sudah kami lakukan harus tercatat.
3: Iya.
4: Tercatat di Satu Sehat Indonesiaku. Jadi itu adalah aplikasi dari kementerian yang memang setelah kami melakukan screening itu kami harus mencatat semuanya terkait dengan pemeriksaan, anamnesa dan riwayat penyakitnya.
3: Oke. Ada masjid yang belum didatangi enggak, Dok?
4: Oh, banyak.
3: Banyak ya.
4: Banyak sekali. Banyak sekali. Untuk Kecamatan Omben ini kan ada 20 desa. Untuk wilayah kerja puskesmas kami ada 10 desa. Jadi kemarin saya belum sempat nih berapa masjid yang ada di wilayah kerja puskesmas kami. Kami belum sempat, cuman memang kami juga harus memetakan karena ada beberapa yang pengen duluan.
3: Gitu. Saking antusiasnya gitu ya,
4: Dan antusiasnya. Okay. Karena memang kebetulan kami, rencana kami ke depan kami akan MOU dengan NU yang ada di Omben agar kami tahu mana-mana memang masjid yang memang jauh dari fasilitas kesehatan. Seperti itu. Jadi ini juga untuk mempermudah kami, mempermudah dalam artian yang paling penting ya koordinasi, agar kendala yang pada awal kami terjadi itu tidak bawa KTP dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir, seperti itu.
3: Oke, Dokter, selama pemeriksaan ada nggak sih yang memiliki penyakit yang awalnya takut akhirnya tahu gitu, gimana, Dok? Ketika ada yang mempunyai penyakit, mengalami penyakit serius gitu, Dok, apa yang harus ditangani gitu?
4: Pastilah masyarakat itu kaget ya.
3: Kaget.
4: Jadi sebelum pemeriksaan tentunya kami edukasi dulu. Jadi kami sampaikan kami melakukan ini untuk mendeteksi ini. Khawatir kan Bapak merasa sehat saja, ternyata ada beberapa yang memang kurang bagus lah ya di kondisi yang ada di Bapak-Bapak ini. Ya ketika diperiksa, biasanya ketika dicek darah gitu ya, oh selama ini saya sehat-sehat saja, kayak gitu. Kok bisa ya saya ininya tinggi, tekanan darahnya tinggi, gula darahnya tinggi. Nah itu pasti mereka kaget ya. Ya kami sampaikan, gak usah, gak perlu takut gitu loh, gak perlu takut. Jadi ketika sudah didata ternyata, oh Bapak misalkan gula darahnya tinggi ini, nantinya kami rujuk ke puskesmas, kami sampaikan gitu, untuk berobat ke fasilitas terdekat dulu yang ada di desa kalau memang butuh penanganan lebih lanjut bisa ke puskesmas. Jadi memang sebetulnya kami dengan program bapak-bapak ini sudah sudah terbiasa. Sebelumnya kami juga punya inovasi Bapakku Hebat. Jadi memang kendalanya kan bapak-bapak ini ya. Jadi program apapun ini kendala kami itu ada di bapak-bapak. Nah, ini salah satu lanjutan dari inovasi-inovasi kami yang sebelumnya. Seperti itu.
3: Wah, mendengar ini menarik sekali ya. Jadi melalui sajadah ini waktu masyarakat setelah melaksanakan ibadah juga dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi dan juga perhatian terhadap kondisi kesehatan. Nah, setelah mengetahui konsepnya, tentu kita ingin tahu juga dong lebih jauh tentang pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dan juga manfaatnya bagi masyarakat. Kita masuk di segmen kedua, pendengar, kita akan bahas tentang pemeriksaan kesehatan dan juga CKG. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, kita nikmati lagu, satu tembang lagu kalau yang dengar Anda, nanti kita akan kembali lagi di 100,8 MHz.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 100,8 MHz RRI Sampang. Kita masih di Indonesia Sehat dengan topik kita sajadah sehat setelah Jumatan dengan edukasi dan pemeriksaan kesehatan atau CKG. Nah, kita berada di segmen kedua pendengar, yaitu kita akan bahas tentang pemeriksaan kesehatan dan juga CKG-nya gitu. Nah, dokter, dalam kegiatan sajadah ini juga ada pemeriksaan kesehatan atau CKG. Pemeriksaan apa saja nih biasanya dilakukan kepada masyarakat selain yang dokter sebutkan tadi?
2: Ya tentunya ya tadi itu pemeriksaan fisik, tinggi badan, berat badan, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tekanan darah. Itu yang kami lakukan. Jadi ketika ada yang normal misalkan, ya kami kasih edukasi. Ketika ada yang, oh ini ternyata ada yang tidak normal nih, kami kasih rujukan.
1: Oh gitu.
2: Kami kasih rujukan untuk selanjutnya bisa periksa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih ini ya kompleks ya, karena waktu di CKG itu kami kan hanya bawa alat-alat sederhana saja yang bisa kami bawa. Seperti
1: jadi
2: itu.
1: Belum bisa mengatasi begitu dok.
2: Betul, hanya screening awal.
1: Screening ya.
2: Memang hanya tujuan CKG itu kan screening awal. Screening awal ketika ada permasalahan baru bisa ditindaklanjuti, diperiksa lagi di puskesmas seperti itu.
1: Seberapa penting sih dok sebenarnya pemeriksaan ini dilakukan begitu, meskipun seperti yang dokter tadi bilang seseorang ya merasa sehat dan tidak mempunyai keluhan gitu dok, tapi pas diperiksa itu akhirnya ada keluhan gitu.
2: Jadi kenapa sih pentingnya screening atau pentingnya CKG ini? Sebenarnya sama-sama penting untuk masyarakat, untuk kami puskesmas, dan tentunya untuk pemerintah daerah. Untuk masyarakat sendiri yang pertama memang akhirnya dia tahu, oh ternyata saya mengarah ke penyakit ini misalkan seperti itu, dan bisa segera ditindaklanjuti ketika dia harus periksa lanjutan. Itu untuk masyarakat. Dan untuk kami juga akhirnya kami punya data. Oh ternyata di wilayah ini dominannya misal hipertensi atau DM. Nah ini lebih mempermudah kami nanti ketika kami melakukan perencanaan terkait dengan kegiatan-kegiatan puskesmas itu. Dan juga kami bisa lebih optimal lagi untuk kegiatan ya programnya Pak Presiden yang memang sudah menjadi program nasional yang memang harus kami lakukan. Dan yaitu tadi yang paling penting itu kami bisa memetakan, oh ternyata resiko-resiko penyakit di tiap daerah tentunya tidak sama. Itu yang paling penting. Dan untuk pemerintah daerah sendiri tentunya ketika screening awal sudah dilakukan dan sudah bisa ditangani, untuk penurunan beban pembiayaan pengobatan itu bisa ditekan. Mengingat memang di Kabupaten Sampang semuanya UHC, jadi semakin besar atau semakin tinggi penyakit-penyakit komplikasi itu akan membebani daerah.
1: Nah, dok, kita tahan dulu dan di ujung telepon sudah ada yang tertarik ingin bertanya gitu. Baik, saya sapa dulu. Selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa, di mana?
3: Selamat siang Mbak Ningrum. Selamat siang Bu Dokter, dari Suci di Barisan Indah.
1: Oke. Iya, Mbak Suci, ini apa nih yang mau ditanyakan sama dokter nih?
3: Iya, ini saya sama mendengarkan sambil masak ini ceritanya nih, seru sekali ya mendengarkan sampaian yang disampaikan oleh Ibu Dokter. Ibu Dokter, ini kan tadi membahas tentang program sajadah ya.
2: Betul.
3: Dan ini dilakukan setelah orang-orang turun sholat Jumat begitu. Okay. Nah, sejauh ini seperti apa sih Bu Dokter respon dari ini kan pasti bapak-bapak itu yang cek kesehatan begitu.
2: Betul.
3: Nah, sejauh ini apa respon mereka? Terus apakah ada syarat khusus untuk mengecek kesehatan ketika sepulang masjid atau Jumatan ini langsung tiba-tiba harus cek kesehatan gitu, Bu Dokter. Okay. Kemudian Ini sudah berjalan berapa lama sih, dokter? Kira-kira apakah program juga akan menjadi program keberlanjutan? Kemudian juga apakah setiap minggu ini ada jadwal gitu loh? Kira-kira Jumat ini di masjid mana begitu, Bu Dokter? Mungkin bisa dijelaskan, dan ini juga menjadi informasi untuk masyarakat
1: waktu
3: begitu, dokter.
1: Oke, Mbak Suci, ada lagi. Sebenarnya ini sudah dijawab tadi ya sama dokter. Mungkin Mbak Suci ini baru tune in. Boleh diulang lagi, dokter.
2: Betul, terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Suci.
2: Jadi memang sajadah ini, dengan adanya sajadah, bapak-bapak itu antusias. Kenapa? Karena memang mereka tidak perlu meninggalkan mereka bekerja, tapi mereka juga bisa memeriksakan kesehatannya. Jadi di sela-sela mereka istirahat, oh ternyata ini ada petugas kesehatan yang datang nih. Nah, kesempatan ini yang diambil sama mereka untuk memeriksakan kesehatannya. Tentunya yaitu tadi, kami kadang, karena kalau sudah Jumatan tuh kan pasti banyak jamaahnya ya. Kami juga kerepotan. Kerepotan mengingat kami biasanya satu tim itu 6-7 orang. Jadi saking antusiasnya ya, mereka harus merelakan waktunya setelah sholat Jumat tidak pulang dulu, karena memang harus antri dulu ketika dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk yang di puskesmas kami, untuk jadwalnya baru kami lakukan, kami usahakan seminggu itu 1 bulan 2 kali. Karena mengingat untuk beberapa program-program kesehatan yang lain itu juga banyak menyita waktu kami. Tapi jangan khawatir untuk masyarakat Omben dan sekitarnya, ke depan kami akan lebih intens lagi untuk mengadakan kegiatan sajadah ini ya, kalau bisa setiap minggu, setiap hari Jumat. Insya Allah nanti akan kami datang ke masjid-masjid, bukan masjid-masjid terdekat, masjid-masjid terjauh yang dari fasilitas kesehatan.

0: Jawabannya dokter terkait pertanyaan Mbak Suci tadi sudah terjawab gitu. Nah lanjut dokter, mungkin ada masyarakat yang takut diperiksa tadi seperti yang saya sampaikan karena khawatir menemukan penyakit ini, gimana nih dok memberikan pemahaman gitu.
1: Nah, itu. Jadi ini nyambung dengan inovasi kami yang dulu Bapakku hebat. Jadi kami itu membawa bapak-bapak yang sudah kerjasama dengan kami. Jadi ketika ada masyarakat yang dia agak tidak mau menolak atau dan lain sebagainya, kami bawa nih bapak-bapak ini. Karena bapak-bapak ini kan di bapak-bapak ini ada satu yang sudah menjadi kader kami. Jadi beliaunya yang menyampaikan. Kadang memang masyarakat kan butuh bukti ya.
0: Bukti, benar.
1: Butuh bukti. Jadi siapa sih yang lebih dekat dengan mereka? Ya biasanya orang-orang yang ditokohkan. Nah itu yang menjadi mitra kami untuk melakukan edukasi. Karena kalau kami sendiri, ya yaitu tadi kesulitan kami. Jadi memang kami harus merangkul ini, kalau tadi itu kan merangkul bapak-bapak yang berpengaruh dari kelompok tani tadi itu. Seperti itu Mbak Ningrum.
0: Wah, oke, ini semakin seru namun waktunya mepet pendengar. Jadi pemeriksaan kesehatan ini bukan hanya dilakukan ketika tubuh merasa ada keluhan gitu ya dok. Dengan pemeriksaan kita juga bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mendapatkan langkah penanganan maupun pencegahan yang tepat. Nah selanjutnya lalu bagaimana nih dampak inovasi sajadah ini di masyarakat dan apa sih yang ingin dicapai Puskesmas Omben gitu ya dok kedepannya? Kita akan bahas di segmen selanjutnya pendengar. Saya juga masih tetap mengajak Anda, buat Anda yang bertanya langsung tentang program sajadah ini, mungkin yang di kota mungkin ingin didatengin juga sama dokter gitu ya, ingin di kenapa harus cuma di pedalaman di desa gitu. Kita yang dekat juga, bagi yang malas juga yang ke Faskes gitu dok. Nah Anda bisa menanyakan langsung di kolom komentar kami di Instagram atau melalui telepon kami di 323554 atau di 323661 begitu. Nah lanjut dokter, setelah sajadah ini berjalan dok, perubahan atau manfaat apa yang paling terlihat pada masyarakat yang mengikuti kegiatan ini?
1: Yang paling penting, yang paling utama ya, ketika kami melakukan edukasi itu adalah kesadaran masyarakat. Masyarakat sadar, oh ternyata menjaga kesehatan itu tidak harus, atau periksa kesehatan itu tidak harus waktu kita sakit. Kita sehat aja, merasa sehat, padahal ya belum tentu sehat. Nah, kesadaran masyarakat itu. Jadi itu tadi, ketika sudah kita tahu deteksi awal, kalau kita misalkan sehat atau ada sesuatu hal, nah itu bisa secepatnya bisa ditindaklanjuti dan itu akan menurunkan beban negara ketika nanti sudah komplikasi. Nah tentunya beban negara akan lebih berat seperti itu. Makanya kenapa Bapak Presiden ada CKG ini, karena memang pentingnya screening di awal kesehatan itu seperti itu.
0: Oke. Dok, selama ini sampai saat ini apa ada pengalaman menarik dok, dari masyarakat yang justru mengetahui kondisi kesehatannya gitu dok, telah mengikuti pemeriksaan melalui sajadah ini?
1: Ya ada yang nggak percaya. Ya masa sih saya nggak percaya gitu. Apalagi misalkan ketika di screening ada yang suspek, misalkan ada beberapa suspek penyakit menular yang mungkin masih tabu di masyarakat, menganggapnya masyarakat masih tabu. Nah itu mereka yang jadi antipati ke kami seperti itu. Nah jadi memang pendekatan-pendekatan kami memang pendekatan tuh baik dari keluarga sendiri, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, itu yang kami lakukan. Karena ya setiap daerah pasti punya kendala masing-masing lah ya. Kalau terutama kalau di desa, nah kendalanya seperti itu. Belum ya itu tadi ketika menerima kenyataan, oh masa sih, nah seperti itu.
0: Kaget gitu.
1: Kaget.
0: Baik, selain pemeriksaan dok, seberapa penting edukasi kesehatan yang diberikan agar masyarakat ini benar-benar menerapkan pola hidup sehat setelah mengetahui kondisi kesehatannya?
1: Jadi memang masyarakat kita itu kembali lagi ya. Sekarang kenapa rumah sakit, kenapa puskesmas itu full bed.

0: Karena itu tadi ketika mereka sakit baru mereka mau memeriksakan ke puskesmas. Jadi padahal memang konsepnya puskesmas kan promotif dan preventif. Itu adalah tugas pokok kami, tugas utama kami. Jadi memang kenapa pentingnya edukasi, selalu kami edukasi, bahkan dengan kami menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya. Nah itu pentingnya, karena ketika kami menyampaikan kadang mereka antipati. Dengan adanya mereka, kami bermitra dengan kelompok tani, dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, itu bisa nyampe ke masyarakat. Oh, berarti memang pemerintah ini peduli.
1: Peduli,
0: peduli ke rakyatnya, seperti itu.
1: Kayaknya tumbuh kesadaran itu.
0: Betul, gitu ya. Nah itu tadi.
1: Oke. Nah ini gimana, ke depan dok, apakah inovasi sajadah ini akan terus dikembangkan, misalnya dengan memperluas sasaran atau jenis pemeriksaannya gitu?
0: Betul, insya Allah nanti sajadah ini kami melihat memang, yaitu tadi adalah peluang strategis kami. Karena kami merasa masa depan kesehatan primer ini bukan terletak dari seberapa besar gedung atau seberapa mewah fasilitas kesehatan yang dibangun. Tapi kami menyadari bahwa seberapa proaktifnya sistem itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami ingin hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak ada alasan lagi saya sibuk atau seperti apa. Karena memang kami sudah berkomitmen untuk kami memberikan pelayanan ketika memang masyarakat butuh kami, seperti itu.
1: Oke, wah, menarik sekali. Namun waktunya sangat terbatas pendengar. Dan terakhir nih dok, apa nih pesan dokter kepada masyarakat Omben dan juga pendengar RRI yang masih merasa sehat sehingga berpikir belum perlu melakukan pemeriksaan kesehatan?
0: Betul, gini, saya ingin menyampaikan terutama untuk masyarakat Omben di sekitarnya, mari sama-sama kita periksa kesehatan kita sendiri ya. Jadi sehat itu kan mulai dari kita sendiri. Jadi jangan sampai karena kita tidak tahu atau kita mengabaikan kesehatan kita, akhirnya kita menjadi sumber ya untuk keluarga kita, bahkan keluarga kita dan masyarakat yang lain. Jadi mari sama-sama sukseskan tentunya ya program dari pemerintah ini. Saya juga ingin mengajak baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ormas, dan yang paling penting ini ormas pemuda, karena dari pemuda ini bisa mengajak ya, semangat mengajak masyarakat ya, semangat untuk masyarakat lebih sehat lagi, seperti itu.
1: Oke, baik. Pendengar, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Yanita Purnawati, Kepala UPTD Puskesmas Omben, yang sudah berbagi informasi mengenai inovasi sajadah ini ya, sehat setelah Jumatan dengan edukasi dan pemeriksaan kesehatan atau CKG. Dan semoga inovasi seperti ini semakin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan membuat kita itu semakin sadar bahwa menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan ketika sakit, tetapi juga melalui pemeriksaan dan pencegahan sejak dini. Dr. Yanita, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada satu pesan terakhir lagi?
0: Pesannya ini kan mungkin nanti di tempat lain ini bisa direplikasi ya, karena memang dampaknya luar biasa. Jadi kalau misalkan di Omben sudah sukses lah ya, antusias masyarakatnya, insya Allah ini masyarakat yang lain juga antusias. Seperti Mbak Ningrum tadi, saya tidak mungkin ke kota karena memang sudah ada sudah ada masing-masing petugasnya lah ya, masing-masing puskesmas juga ada. Dan ini saya rasa program ini sangat bagus sekali, seperti itu.
1: Oke, terima kasih dokter. Dan pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita di Indonesia Sehat di siang hari ini. Saya Ningrum pamit undur diri, dan tetap jaga kesehatan, terapkan pola hidup sehat, dan jangan ragu untuk memeriksa kesehatan secara berkala. Kita akan jumpa lagi Jumat depan di Indonesia Sehat selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

Pataga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting. Mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders. Tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil

0: terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
1: We must play.
0: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Harvard dibekali.

0: Dan pendengar, terima kasih Anda terus bersama program 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita ikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Kita akan ikuti dari Pro 1 RRI Surabaya.
1: Yang harus kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga perkara-perkara yang besar. Misal, kita sebagai seorang pemimpin, maka untuk membuat sebuah kebijakan yang tidak menyusahkan orang lain, yang memberikan keadilan, yang memberikan keamanan bagi rakyatnya, maka itu adalah sebuah perkara besar, membantu orang lain dalam sebuah kebaikan yang insya Allah orang lain ini bisa merasa nyaman, tenang, dan senang untuk memenuhi kehidupannya di dunia ini. Misalkan, dalam membuat kebijakan perizinan, bagaimana kita sehari-hari melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, maka harusnya kita permudah, jangan dipersulit lagi. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang petugas, misalkan seorang Satpol PP, menyeberangkan orang untuk bisa menyeberang di jalan dengan selamat, itu juga sebuah kebaikan-kebaikan yang harus kita pertahankan. Dan itu merupakan bentuk kebaikan-kebaikan yang tak ternilai harganya, yang mungkin kita remehkan. Maka ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan menunggu kaya, jangan menunggu jabatan, jangan menunggu kita sempat dulu. Tapi kalau kita sudah punya kemauan untuk membantu orang lain, maka segerakan kita bantu orang itu. Sehingga dengan menyegeraan ini, orang lain bisa terbantu dan orang lain bisa mudah urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk membantu orang lain, perintah untuk memudahkan urusan orang lain, ini juga termaktub dalam surat Al-Qur'an Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Innallaha wattaqullah innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan kamu tolong menolong

dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di ayat ini dianjurkan bagi kita sekalian, tolong menolong itu dalam kebaikan dan takwa. Bukan tolong menolong dalam permusuhan maupun dalam perbuatan dosa. Misal kita menolong orang menyogok agar urusannya lancar, itu juga perbuatan-perbuatan yang dosa. Menolong orang lain kemudian menjadi permusuhan bagi kita sekalian, itu juga merupakan perbuatan dosa. Sehingga ini yang dilarang oleh Allah, dan Allah benar-benar akan mengadab karena siksanya, siksa Allah sangat berat bagi kita sekalian kalau kita menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam kalimat mempermudah urusan ini, tidaklah kita telan mentah-mentah bahwa untuk mempermudah bukan berarti urusan apapun bisa kita lakukan tanpa melihat baik maupun buruk. Kita semuanya permudah, tidak. Tapi kita lihat dulu apakah ini mendapatkan manfaat atau malah memperburuk permasalahan. Maka itu kita harus hati-hati, jangan sampai apa yang kita lakukan untuk niat mempermudah orang malah sebaiknya mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya kita hidup bertampingan di dunia ini, saling tolong-menolong. Apabila ada orang yang kesulitan, saudara di antara kita, kita bisa menolongnya. Yang kelaparan bisa kita beri bantuan makan, yang hutang bisa kita lunas. Kasih bantu untuk hutangnya, dan apapun masalahnya kita beri bantuan agar mereka bisa bebas dari permasalahan. Apalagi kita sebagai aparatur negara, maka sudah kewajiban bagi kita bagaimana meringankan rakyat kota Surabaya ini dengan semua usaha dan pelaksanaan pekerjaan kita sehari-hari yang telah diberikan di beban kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, ahabbul ibad ilallah ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mal idkhalu surur wa 'alal qalbil mu'minin yatrudu anhu ju'an aw yaksifu anhu karban aw yaqdi lahu dinan. Hamba yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Dan amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang mukmin. Dia usir rasa lapar dari orang mukmin. Kemudian dia hilangkan kesusahan dari orang mukmin. Dia bayarkan hutang dari orang mukmin, sehingga orang mukmin ini benar-benar bersenang hati karena mendapatkan pertolongan dari saudara-saudaranya. Dan inilah sebenar-benarnya hidup yang bermanfaat, yaitu orang-orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan apapun yang bisa membantu orang lain, menolong orang lain, menyelesaikan orang lain, sehingga tercatat baik kita sebagai orang-orang yang bermanfaat. Dan insya Allah semua urusan kita diganti dan dibalas oleh Allah, dan dipermudah segala urusan kita dunia hingga akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Untuk menutup khutbah ini, marilah kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan semua kebaikan baik kita sekalian, sehingga untuk melaksanakan kebaikan tersebut kita tanpa ragu dan tanpa berat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa nanti di khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min adh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

圣地或者圣地两个人的地方，该蒙圣地堂。

0: Selamat siang mendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Sumenam, kanal informasi dan inspirasi. Saya Renes Kanti juga terus menemani Anda mendengar, dan kesempatan siang hari ini kita hadir lewat budaya Madura. Sajian lagu-lagu Madura termasuk Roncong Madura ke ruang dengar Anda, termasuk juga lagu-lagu Campur Sari Madura ya, menemani kebersamaan Anda. Dan kita akan nikmati hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sumenap siang ini.

0: pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki paripesan torsaloka matura sareng arte pon.
1: Ya kak, beda paripesan kak.
2: Iya marah lek.
1: Bener bisa ya kak ya.
2: Marah.
1: Banyak tongke akoping kak.
2: Tongke akoping ramak sedha lek ya. Banyak orang sedem yen demi caca. Mane pada Pak Bagus, mane pada Pak Cuba.
1: Iya, kadang gak diri ya. Kan?
2: Iya, dadi kudu dengate. Banyak tongke akoping.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga, sagadinto parebesan torsaloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi parebesan torsaloka madura.

Di Madura, banyak bentuk dalam melestarikan budaya. Salah satunya sapi sono atau kontes kecantikan sapi betina. Menariknya, pada ajang sapi sono ini, 24 pasang sapi betina dari berbagai umur dihias bak ratu kecantikan dengan dandanan menarik, seperti mengenakan kain beludru warna merah dan kuning dengan kaleles yang diukir dari kayu bintaos buatan warga Katuluk dan diiringi dengan kesenian musik saronin guna menambah indah suasana saat sapi sono melintas di arena lomba sepanjang 25 meter. Gerakan, penampilan, dan busana serta iringan musik saronin di sanalah tercermin simbol kesopanan, keserasian, dan keberhasilan dalam melestarikan budaya, selain untuk menjaga dan menciptakan sapi-sapi betina sehat.

0: berita olahraga, olahraga, olahraga, olahraga.
1: Selamat siang mendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga bersama saya Ririn Rizkyanti. Untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Pendengar dan pemirsa, kepercayaan diri menyelimuti timnas Indonesia yang sangat termotivasi untuk mendapatkan hasil memuaskan saat menghadapi Singapura. Kapten timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan saat ini kondisi skuad Garuda dalam suasana positif menjelang pertandingan perdana FIFA Asian Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta malam ini. Kevin mengatakan para pemain telah menjalani persiapan dengan intensitas tinggi. Sesi latihan terakhir juga telah dilakukan dan seluruh pemain disebut menunjukkan energi serta semangat yang baik. Menurut Kevin, timnas Indonesia menyadari tanggung jawab besar yang diemban dalam keikutsertaan pada FIFA ASEAN Cup. Karena itu, para pemain memiliki ambisi besar untuk memberikan penampilan terbaik sejak pertandingan pertama. Ia menjelaskan, skuad Garuda tidak ingin terlalu jauh memikirkan pertandingan berikutnya. Fokus tim saat ini diarahkan sepenuhnya pada laga perdana menghadapi Singapura. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Kevin Dix dan rekan-rekannya berupaya mengawali turnamen dengan performa maksimal. Kehadiran supporter dalam pertandingan Super League mendapat apresiasi dari pelatih Madura United Jose Gomez yang mampu menjadi tambahan semangat bagi Laskar Sape Kerab untuk mendapatkan kemenangan. Tago Anavantrian melaporkan.
2: Dukungan supporter menjadi salah satu bagian dari keberhasilan Madura United untuk meraih 9 poin dari 3 pertandingan. Keberhasilan tersebut membuat Laskar Sape Kerab berada di peringkat kedua klasemen sementara pada pekan ketiga Super League di bawah Dewa United. Kehadiran 4.000 supporter lebih ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan SGMRP di pertandingan melawan PSIM lalu menjadi tambahan motivasi bagi pemain. Dalam kondisi tertinggal, supporter tidak henti memberikan dukungan semangat bagi para pemain yang akhirnya sukses membalikkan keadaan guna meraih 3 poin. Pelatih Madura United Jose Gomez senang dengan kehadiran supporter yang cukup banyak ke SGMRP untuk memberikan dukungan bagi timnya. Gomez menambahkan, pihaknya akan berusaha lebih maksimal untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan agar penonton semakin banyak untuk hadir langsung memberikan dukungan. Menurutnya, supporter dan tim merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Pihaknya berharap dukungan tersebut akan terus diberikan kepada Laskar Sape Kerab untuk melanjutkan perjuangan di pertandingan lain dalam Super League.
3: Karena itu memang hasil dari kerja bermain semua di sini. Kalau kita ada prestasi bagus, pasti mereka hadir di sini untuk support kita. Dia senang sekali karena tadi mereka bantu sekali tim kita waktu kita kalah 1-0 jumlah dulu. Tapi pada saat ada itu mereka sia-sia. Dia senang. Terima kasih pada support kita juga.
2: Saat ini tim Madura United tengah menjalani libur pada jeda kompetisi, namun tetap dengan sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemain untuk menjaga kondisi fisik. Kompetisi Super League akan kembali bergulir di minggu kedua bulan Oktober mendatang, yang memasuki pekan keempat usai FIFA Matchday.
1: Madura United FC memberikan waktu istirahat kepada skuadnya pada jeda kompetisi di FIFA Matchday September. Masa libur yang berlangsung selama 9 hari tersebut bukan berarti para pemain sepenuhnya berhenti dari aktivitas latihan. Usai kemenangan atas PSIM Yogyakarta lalu, Madura United memberikan libur bagi pemainnya selama 9 hari. Skuad Laskar Sape Kerab dijadwalkan kembali berkumpul dan menjalani latihan bersama di Stadion Gelora Bangkalan Senin 28 September mendatang. Manajer United Umar Wahdin menjelaskan bahwa keputusan meliburkan pemain tidak terlepas dari adanya jeda kompetisi. Meski demikian, tim pelatih tetap memberikan sejumlah program yang harus dijalankan pemain secara mandiri. Menurutnya, program tersebut diberikan untuk memastikan kebugaran pemain tetap terjaga ketika mereka kembali mengikuti latihan bersama. Jeda kompetisi menjadi kesempatan bagi pemain untuk memulihkan kondisi setelah menjalani rangkaian pertandingan. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang tadi malam. Atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Wang Hongyang melalui permainan 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-13. Kemenangan dramatis pada partai pamungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina, sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Usai laga, Ubed mengakui sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut. Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Pendengar dan pemirsa, Bagas Syarif Hidayat, atlet petang asal Kabupaten Sumenep, terpanggil untuk mengikuti seleksi atlet melalui training camp TC Tim Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Federasi Olahraga Petang Indonesia PBPOPI. Berikut laporan Pamelia.
4: Atlet petang asal Kabupaten Sumenep, Bagas Syarif Hidayat, terpilih mengikuti seleksi atlet melalui training camp atau TC Tim Nasional Indonesia yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Federasi Olahraga Petang Indonesia PBPOPI. Pemanggilan ini diprediksikan untuk pembentukan tim pada ajang World Petang Championship 2026 yang akan berlangsung pada 20 hingga 26 November 2026 di Hon Kaeng University, Thailand. Pemusatan latihan nasional tersebut dilaksanakan sejak tanggal 21 hingga 26 September 2026 di lapangan petang New Kampret Menganti, Gresik, Jawa Timur. Ketua Harian PBPOPI Sumenep Taufik Rahman menjelaskan bahwa terpilihnya Bagas merupakan hasil pantauan tim pemandu bakat selama berbagai kejuaraan yang diikuti. Karena berdasarkan hasil pantauan tim selama ini, Bagas sering menorehkan prestasi dalam berbagai kejuaraan yang diikuti.
5: Saya yakin optimis dengan berbekal kejuaraan-kejuaraan sebelumnya, baik di SEA Games maupun kejuaraan internasional lainnya yang memang Bagas menorehkan prestasi ya, itu bisa jadi modal utama Bagas untuk bisa lolos. Ya alhamdulillah sampai saat ini kan Bagas prestasinya ya di tingkat nasional utama masih moncer gitu.
4: Taufik menambahkan bahwa konsistensi dan peningkatan performa sang atlet menjadi alasan utama pemanggilan tersebut ke tingkat nasional. Untuk itu dirinya berharap atletnya itu bisa meloloskan diri dan menjadi bagian tim nasional Indonesia dalam ajang World Petang Championship 2026.
1: Pembangunan fasilitas olahraga terpadu Sampang Sports Center SSC tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah. Alvin Wari melaporkan.
6: Proyek pembangunan fasilitas olahraga terpadu Sampang Sports Center yang berlokasi di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang mengalami stagnasi. Mandeknya kelanjutan proyek infrastruktur publik ini disorot karena belum adanya kepastian alokasi anggaran yang memadai untuk merampungkan seluruh fasilitas yang direncanakan, khususnya area lapangan sepak bola. Kepada Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang, Marnilem membenarkan bahwa progres pembangunan fisik di kawasan tersebut sempat tertunda akibat keterbatasan anggaran daerah. Sebelumnya proyek pembangunan fasilitas di area SSC telah berjalan secara bertahap.
7: Untuk lapangan sepak bola itu kan perlu ada kawasan lari, sudah tersedia lahannya, cuman belum ada anggaran jadi belum dikerjakan. Itu juga direncanakan juga ada tribun sebagai tribun untuk penonton itu belum. Karena mau ada lampu sorot kalau mau dipakai malam hari semua itu juga. Belum bicara selesai, belum selesai gitu.
6: Kendati demikian, khusus untuk proyek lanjutan seperti penyelesaian lapangan sepak bola di dalam kompleks SSC diperkirakan membutuhkan anggaran besar hingga mencapai belasan miliar rupiah agar dapat rampung secara ideal. Keterbatasan porsi anggaran dalam APBD membuat pihak dinas harus memutar otak mencari alternatif pendanaan lain, termasuk melirik sokongan dana dari pemerintah pusat.
1: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: selanjutnya.
1: Jalan bang gede, memek sing banding ayu utang. Kadenang lah kersa aja lancar. Ya berarti memek juga sing lah kena curiga. Oh sing lah kena curiga juk ngat lah ker berangkatang cucu nih ngayu utang. Nanti ibu sertifikat lumayan yang pipis.
2: Inilah isak penyesalan nenek gede yang menyadari bahwa cucu kesayangannya telah menjadi korban salah satu modus perdagangan manusia oleh agen penyaluran tenaga kerja ilegal. Mendapatkan iming-iming gaji besar di negara orang membuat ia dan suaminya mengizinkan sang cucu Ari Sukriawan yang sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya sejak kecil ini untuk bekerja di luar negeri dengan harapan mendulang pundi-pundi rupiah. Ironi inilah yang membawa kami pada sebuah rumah sederhana milik nenek gede yang ditinggalinya bersama suami dan cucunya Ari Sukriawan di Desa Bengkale, Bali Utara.
3: Swastiastu. Nenek pun api gatre. Sehat, Mek? Oh, sakit tapi, Mek?
2: Sambutan hangat dan sapaan ramah kami dapatkan dari penduduk asli pedesaan. Kepolosan inilah yang dimanfaatkan oknum agen penempatan kerja ilegal untuk mengelabuhi dengan mimpi bekerja di luar negeri.
3: Nenek masih ingat bagaimana dia meyakinkan nenek, bidan, Kengken ngomongnya ya?
1: Ingat.
3: Kengken.
1: Kan ini ngat bekar kemu gede. Menjalan bang gede, memek sing banding ayu utang. Kadenang lah kersa aja lancar. Mereka tenang, mek tenang, kan itu bekar prosesnya, kan nak bade kar meroses. Bade ajan kar meroses. Gitu lah, berarti memek juga sing lah kena curiga. Sing lah kena curiga, juga ngat lah kar berangkatang cucu ini ngayu utang. Nanti ibu sertifikat lumayan yang pipis. Memek malah sing banding alih pipis. Ketangge mang informasi kan.
2: Dengan harapan mendapatkan kemudahan untuk keberangkatan sang cucu, nenek gede rela menggadaikan sertifikat rumahnya. Tidak berselang lama, sang cucu berhasil berangkat ke negara Turki. Asa mendapatkan pekerjaan yang mumpuni untuk membayar hutang dan membiayai keluarga di kampungnya menjadi motivasi terbesar Ari untuk bekerja di luar negeri. Namun malang nasib nenek gede setelah keberangkatan sang cucu hingga 3 bulan lamanya, sang cucu belum mendapatkan pekerjaan dan agen penyalur tenaga kerja tersebut tidak bisa dihubungi.
1: Tahu-tahu sampai 3 bulan bel-bel ke kakeknya dini, sing teke-teke, memek menukur pelingsan. Menukur pelingsan, ngidih-ngidih tulungan memek. Oh, nah tamu-tamu nang pipisnya panggidang mulih, pokoknya panggidang cai mulih. Ketang meme, nukur ngeling meme ngebel nih. Sing cocok perjanjian nih jenih untuk kan meme. Oh, meme menukur keme. Yani bangun nomor rapi, beda dua bangun nomor rapi. Abel-bel yang dini sing angkat-angkat tuh sama sekali sing angkat tuh. Oh, ngedih-ngedih tulungan kan ane emang informasi kan ipai ditu. Korang ngebelang keme.
2: Terkurung kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan membuat ribuan masyarakat memantapkan hati untuk bekerja sebagai buruh migran. Merajut sejuta asa, memimpikan hidup yang lebih baik. Kisah pilu yang terbungkus mimpi-mimpi indah juga dirasakan Ayu, remaja asal Buleleng ini, mendapati impiannya untuk membanggakan keluarga dan membantu perekonomian keluarga seakan runtuh. Saat menyadari, segala yang dijanjikan agen yang memberangkatkannya ke Turki hanyalah isapan jempol belaka.
4: Yang request di Tamblang itu namanya Komang Puje namanya. Kebetulan dia yang kenal sama dia. Makanya kenapa Tiang percaya langsung sama dia. Adiknya dia posisinya sudah di Turki waktu itu. Terus kebetulan juga dia kebetulan juga saya sama dia kenal. Dia kan melatih-melatih nari dulu, ngerias-ngerias. Nah, dijanjikanlah Tiang pisah kerja sama dia dari sini. Dijanjikan dari sini berangkatnya ke sana pakai visa holiday. Sesudahnya di sana diproses visa kerja, tetapi sampai kepulangan saya tidak sama sekali diproses visa kerja.
2: Kecurigaan dirinya diberangkatkan secara ilegal sudah muncul saat mengetahui visa yang digunakan untuk keberangkatannya adalah visa holiday. Sedangkan dirinya berangkat ke Turki untuk bekerja. Lagi dan lagi, pihak agen berkelit bahwa visa kerja akan selesai seminggu setelah sampainya di Turki. Dengan hanya berbekal visa holiday, Ayu dan teman-teman lainnya harus bersembunyi saat ada sidak dari kepolisian Turki.
4: Dibuatin di sana ikamet, namanya ikamet itu cuma izin tinggal di sana aja. Kalau polisi kan ada namanya rahasia-rahasia tuh di tempat kerja. Kalau polisi ke sana ditauin pakai visa holiday ditangkep. Belum pernah kena rahasia, cuma karena teman-teman dari kandidatnya Bli Komang Puja ini dari 29 orang nih semuanya melapor ke KJRI, cuma ada yang pulang, ada yang tidak.
2: Ayu tidak sendiri. Hingga April 2022 di Kabupaten Buleleng sudah 29 warga yang melapor kepada pihak kepolisian sebagai korban penipuan agen penyalur buruh migran ilegal. Pihak kepolisian saat ini sedang dalam penyelidikan untuk membongkar sindikat perdagangan manusia di Kabupaten Buleleng. Kasihumas Polres Buleleng Gede Sumarjaya saat diwawancarai RRI mengatakan bahwa dari keterangan pelapor diduga ada bujuk rayu saat merekrut calon pekerja migran.
0: Dalam proses penyelidikan ini baru ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh beberapa saksi korban ini. Selain nanti diawali dengan saksi korban, dari saksi korban berkembang, siapa lagi korban-korban lainnya, dari korban-korban lainnya maupun saksi korban ini berkembang lagi, kalau dia merasa ditipu, tanda kutip ya mbak ya, agen mana yang menyalurkan nanti kan mengarah kepada agen itu juga.
2: Memprihatinkan memang, di Indonesia, PMI adalah penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, yaitu mencapai 159,6 triliun rupiah setiap tahunnya. Sementara, Kabupaten Buleleng sebagai penyumbang jumlah PMI terbesar di Bali. Peluang inilah yang dikatakan Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Wilayah Denpasar, Wiam Satriawan, untuk membangun mimpi bekerja di luar negeri dengan cara non-prosedural oleh pihak agen yang tidak bertanggung jawab. Namun sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang tergiur dengan upah besar dan cara yang instan untuk bekerja di luar negeri.
5: Mereka lebih memilih jalan mudah, terbujuk rayu. Jadi memang kalau saya pribadi mengatakan bahwa ini yang harus dicegah, menghentikan atau mengurangi lah, kalau menghentikan mungkin susah, mengurangi penempatan yang PMI non-prosedural, itu aja.
2: Cuplikan kisah perdagangan manusia dengan modus penempatan pekerja migran di luar negeri di Kabupaten Buleleng hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus perdagangan manusia dengan berbagai modus. Alih-alih mendapatkan kesuksesan bekerja banting tulang di negeri orang, justru mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Maka dari itu, diperlukan tindakan dan pengawasan untuk menghentikan belenggu perdagangan manusia dalam praktek apapun.
5: Di beberapa tempat, pemberdayaan PMI Purna itu malah menjadi sentra informasi. Iya, di sini belum ada di Bali. Karena Bali, Buleleng menyumbang banyak PMI, pasti ada dong keluarganya. Nah, keluarganya ini yang kita berdayakan nanti.
2: Sebagai pahlawan devisa, sudah selayaknya PMI mendapatkan perlakuan terhormat dari negara. Namun kenyataannya, PMI justru dibayang-bayangi praktik perdagangan manusia. Cerita memilukan Ari dan Ayu sudah seharusnya tidak terulang kembali. Arus migrasi ilegal harus dapat dibendung agar tidak ada lagi generasi bangsa yang menggadaikan keselamatan jiwanya di negeri orang hanya untuk mencari sesuap nasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Toh yang akan menemani Anda di sore ini dalam Sampang Sore di hari ini Jumat lembar yang ke-25 bulan September tahun 2025. Selamat sore, selamat beraktivitas. Syukur harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan sore ini kita masih bisa diberi kekuatan, diberi kelancaran dalam urusan. Apa aja nih ya? Yang pasti kita tetap sehat sampai dengan sore ini di tengah cuaca panas yang wah cukup menyengat nih ya. Ditambah dengan kabar-kabar influenza A1 yang banyak menyerang masyarakat nih ya. Seperti flu biasa tapi ditambah dengan kondisi badan yang kurang fit, batuk, pilek, meriang. Terus apalagi nih ya, badan terasa sakit. Wah, ini patut kita syukuri bagi kita yang masih sehat sampai dengan hari ini. Jaga kesehatan kita, karena kesehatan yang paling utama. Kita bisa merasakan nikmat-nikmat Allah yang lain dikala kita sehat.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh. Ya,
2: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Seratus koma delapan FM di Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menghimbau warga untuk mewaspadai ancaman penyebaran virus influenza A H3N2 atau super flu. Penyakit ini memiliki daya tular yang sangat cepat dan menimbulkan gejala lebih ekstrim dibandingkan dengan flu biasa, sehingga memerlukan penanganan dini serta imunitas tubuh yang kuat. Ketua tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Lailina Villa, ini menyampaikan pentingnya penanganan dini saat muncul gejala. Penyebaran super flu H3N2 sangat cepat. Dalam 3 minggu terakhir terjadi peningkatan sebanyak 400 kasus. Setelah berisiko terjadi komplikasi pada kelompok rentan, jadi kita waspada dan segera berobat sejak dini bila memulai bergejala. Lailina Villa menjelaskan bahwa super flu sekilas memiliki kemiripan dengan flu biasa, namun gejalanya jauh lebih berat. Pasien biasanya mengalami gejala mendadak demam tinggi, mendadak dengan suhu tubuh melonjak antara 39 derajat Celcius hingga 41 derajat Celcius, tubuh kelelahan, ngeri otot, dan kemudian disertai dengan batuk kering yang intens serta rasa sakit pada tenggorokan. Penyebaran virus influenza A H3N2 ini tergolong sangat cepat dan berisiko tinggi, memicu komplikasi parah pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan atau komorbid seperti asma, diabetes, dan obesitas, serta penyakit jantung. Jika tidak segera ditangani secara tepat, infeksi ini berpotensi menyebabkan komplikasi serius pada pneumonia atau bronkitis, radang jantung, hingga sepsis atau infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh atau organ. Pendengar, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala flu yang tidak kunjung membaik.

100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Sore dalam ekonomi digital. Pendengar, di era digital yang semakin berkembang, usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM ini menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Persaingan yang ketat menuntut pelaku UMKM untuk lebih kreatif dalam melakukan promosi serta membangun kemitraan yang strategis. Ada beberapa strategi promosi dan kemitraan yang dapat membantu UMKM tetap relevan dan berkembang di tengah perubahan pasar. Pendengar, strategi promosi yang efektif untuk UMKM pertama adalah memanfaatkan media sosial. Pendengar, platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, bisnis maupun menjadi sarana efektif bagi UMKM untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Konten kreatif seperti video pendek, testimoni pelanggan, dan juga live streaming dapat meningkatkan interaksi dengan konsumen. Pendengar, pemasaran digital atau digital marketing ini menggunakan strategi digital seperti SEO atau Search Engine Optimization, email marketing, serta iklan berbayar di Google semisal atau Facebook dapat meningkatkan visibilitas produk UMKM di pasar yang lebih luas. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan influencer dan juga brand ambassador. Bekerjasama dengan influencer atau micro influencer yang memiliki audiens relevan dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk UMKM. Yang keempat adalah promosi berbasis komunitas. Bergabung dengan komunitas bisnis atau komunitas online seperti Facebook Group, forum digital, ini dapat menjadi cara efektif untuk mempromosikan produk sekaligus membangun jaringan pelanggan yang lebih solid. Yang kedua, program loyalitas dan diskon. Memberikan program loyalitas seperti diskon pelanggan setia, referee reward, atau gratis ongkir dapat meningkatkan daya tarik dan mempertahankan pelanggan. Pendengar, pentingnya kemitraan ya dalam UMKM. Yang pertama, kemitraan dengan e-commerce atau marketplace. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dan bermitra dengan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan hal-hal lain yang memudahkan pelanggan dalam mengakses produk secara online. Yang kedua adalah kerjasama dengan usaha sejenis. Berkolaborasi dengan UMKM lain dalam bidang yang sama atau berbeda dapat memperkuat daya saing dan menciptakan peluang bisnis yang lebih besar. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah dan juga lembaga keuangan. Memanfaatkan program bantuan pemerintah seperti kredit usaha rakyatku dan pelatihan UMKM dapat membantu dalam pengembangan bisnis serta mendapatkan akses permodalan yang lebih baik. Kemitraan dengan perusahaan besar, menggandeng perusahaan besar seperti supplier ataupun distributor dapat memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM. Banyak perusahaan saat ini membuka peluang kemitraan dengan UMKM sebagai bagian dari program Corporate Socialist Responsibility atau CSR. Kemitraan dengan lembaga pendidikan, semisal ini bekerjasama dengan universitas atau sekolah kejuruan dalam program inkubasi bisnis dan membantu UMKM mendapatkan tenaga kerja terampil dari ide inovatif untuk pengembangan produknya.

Mendengar, itulah beberapa cara kita, strategis-strategis yang perlu kita jalankan dalam persaingan bisnis yang begitu kuat saat ini di tengah digitalisasi.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane pak, sederhana itu bukan berarti tidak...

0: 108 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, 59 menit telah lepas dari titik 15 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Anda bersama kami di Sampang sore ini. Semoga aktivitas kita di penghujung jam-jam waktu pulang ini selalu membahagiakan. Pulang, utamakan keluarga, utamakan keselamatan di jalan. Karena yang pasti di jalan ramai banget nih ya, jam-jam rawan pulang kerja. Patuhi lalu lintas di jalan, pakai helm, jangan lupa kelengkapan kendaraan kita seperti sen, lampu utama, lampu rem untuk selalu dijaga. Utamakan keselamatan, jangan kebut-kebutan dong. Pendengar, kita telah masuk di titik 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Info Prima yang tentunya menyajikan informasi-informasi seputar Jawa Timur. Pendengar, teruslah bersama kami di 100,8 FM di Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, Dinas Perhubungan di Subngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Pengamat pendidikan di Jember meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 25 September 2026 bersama saya Nindi Aprilia. Pendengar dan pemirsa, untuk membangkitkan para peternak pasca wabah PMK, Dompet Duafa bersama PMK Magetan meluncurkan program pemberdayaan di Kampung Susu Singolangu. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
3: Untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kampung Susu Singolangu, Serangan Magetan, Lembaga Filantropi Dompet Duafa mengalokasikan bantuan sekitar 1,1 miliar rupiah. Program tersebut difokuskan pada pemulihan peternakan sapi perah, pengolahan susu dan pengembangan pemasaran, terutama pasca wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Ketua Pengurus Yayasan Dompet Duafa Ahmad Juwaini mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan pendampingan yang telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Bantuan tahap awal mencakup penambahan sapi perah, sarana dan peralatan produksi, pengembangan fasilitas kafe, serta sepeda untuk mendukung pemasaran susu segar. Masyarakat juga mendapat pendampingan dan pelatihan. Menurut Ahmad, permintaan produk susu sebenarnya cukup besar, karena itu pengembangan program tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga kualitas dan memperbanyak produk olahan susu.
4: Ya, jadi ini kegiatan untuk meluncurkan program pemberdayaan ekonomi Kampung Susu Lawu di Magetan ini, yang ini sebenarnya bagian daripada program pemberdayaan ekonomi yang juga merupakan kelanjutan dari program kita sebelumnya yang sudah kita inisiasi sejak tahun 2020 dengan Kampung Wisata Susu Lawu ini. Dan pada kesempatan ini kita memperkuat di sisi peternaknya, di sisi pengolahannya, kemudian juga di sisi penguatan untuk menjadi sarana kampung susunya dengan tambahan fasilitas di kafe dan juga menyiapkan pasar pemasarannya untuk menambah pemasaran di lokal.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro mengatakan dukungan tersebut relevan dengan kebutuhan sektor peternakan sapi perah di Magetan. Saat ini populasi sapi perah masih belum mencukupi kebutuhan produksi susu.
5: Ya, saya menyambut. Ngomongnya gimana ya, luar biasa, top betul karena ini sangat dibutuhkan. Saya ulangi intinya, bantuan ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dari sisi potensinya, produk susu itu kurang sekali. Sekarang peternak-peternak ini loh Pak Wo ini kepalanya ini, sudah yang ada tak belinya lebih mahal, nggak boleh. Karena sudah membangun mitra. Nih, ada datang teman-teman swasta itu, mau, Pak Papuk saya mau bikin apa itu, industri pasteurisasi itu namanya susu itu. Tolong dong sapinya, intinya kurang sapi banyak.
3: Suyatni menyebut wabah PMK sebelumnya menjadi salah satu faktor yang memukul peternak. Karena itu ia berharap program pemberdayaan tersebut dapat mendorong peternak kembali mengembangkan usaha sapi perah beserta dorongan hilirisasi usahanya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinas Perhubungan di Sub Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah untuk membangun penerangan jalan umum PJU pada tahun 2026. Berikut laporan Imam Malik.
6: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk membangun penerangan jalan umum PJU. Penerangan akan dibangun pada 260 titik lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Kepala Disub Kabupaten Ngawi Agus Utopo menyampaikan proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui mekanisme mini competition.
7: Anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan.
6: Agus berharap pengerjaan fisik di lapangan dapat segera direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agus melanjutkan pemasangan PJU akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi strategis yang menunjang akses perekonomian warga, antara lain area pasar, sekolah, tempat wisata, hingga kawasan produksi pertanian. Selain menunjang sektor ekonomi, PJU juga akan difokuskan pada kawasan titik rawan, di antaranya titik rawan kecelakaan, rawan kejahatan, serta titik-titik jalan mulus yang sering disalahgunakan untuk balap liar. Imam Malik, RRI Madiun.
1: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang resmi, di mana hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayu Suwarno.
8: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
9: Sosialisasi keselamatan kereta api di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini, kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya, sebanyak 32 kegiatan, kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Sub Ngawi bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini mengajak masyarakat di dalam lalu.
8: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
10: Baik, terima kasih Nindi. Pendengar, Festival Literasi Sampang 2026 disambut meriah oleh masyarakat dan jajaran Pemkab Sampang. Melalui ajang ini, Pemkab mendorong peningkatan minat baca dan indeks literasi masyarakat di tengah pesatnya arus digitalisasi. Laporan Ima Fadila.
11: Festival Literasi Sampang 2026 mendapat sambutan meriah dari masyarakat sekaligus dukungan jajaran Pemkab setempat. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang. Festival Literasi Sampang 2026 diikuti oleh puluhan sekolah dan perguruan tinggi yang memamerkan ragam produk literasi karya siswa dan tenaga pendidik. Juga diisi talkshow budaya, mengupas penggunaan AI, bedah buku, hingga pentas seni. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz.
12: Inginkan banyak pengunjungnya itu dan dinas perpustakaan. Kalau ke sini nih saya berharap dinas perpustakaan dan kearsipan semakin banyak pengunjungnya. Saya harap seperti itu. Silakan berinovasi.
11: Melalui Festival Literasi 2026 yang diselenggarakan oleh Dispusip Sampang, Ahmad Mahfudz mengapresiasi kegiatan sekaligus mendorong indeks pembangunan literasi masyarakat dan minat baca. Di tengah gempuran arus digitalisasi, diharapkan perpustakaan terus menghidupkan minat baca buku. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025, perpustakaan daerah mencatat sebanyak 38.000 kunjungan dalam kurun waktu 1 tahun. Meskipun tergolong positif, angka tersebut dinilai masih perlu digenjot agar sebanding dengan total populasi penduduk di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, Ahmad Mahfudz terus mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk konsisten berinovasi menciptakan program kreatif yang mampu menarik minat masyarakat. Diharapkan angka kunjungan perpustakaan daerah terus meningkat hingga menembus 150 orang per tahun.
10: Atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang berhasil menjadi penentu medali emas bagi tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Berikut laporan Familia.
13: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Weng Hongyang melalui permainan 2 game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina, sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
14: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
15: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih fun enjoy aja.
16: Ya kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama.
15: Mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
13: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Nova Novita. Nova, silakan.
17: Baik, terima kasih Nurkholili. Saudara, pengamat pendidikan meminta kebijakan pendidikan tinggi gratis dikaji komprehensif. Berikut laporan G. Deborah.
18: Rencana pemberian pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi mendapat perhatian dari pengamat pendidikan sekaligus akademisi Universitas Jember Slamet Haryadi. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif agar tidak berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Slamet mengatakan kebijakan pendidikan gratis di perguruan tinggi tentu menjadi kabar positif bagi masyarakat. Namun menurutnya perlu diperjelas komponen biaya pendidikan yang akan ditanggung pemerintah. Ia juga meminta pemerintah memperhitungkan kemampuan anggaran pendidikan, mengingat alokasi 20% anggaran pendidikan tidak hanya digunakan untuk membiayai UKT atau biaya kuliah.
19: Kalau untuk TK sampai SMP atau SMA, ini kan sudah berlangsung ya. Untuk yang perguruan tinggi ini yang baru dan menarik. Karena di situasi sekarang ini kan seringkali didengung-dengungkan tentang efisiensi. Beberapa hal kita itu merasakan efisiensi itu karena banyak hal yang kemudian ditolak, dikurangi, dan sebagainya. Kalau kemudian tiba-tiba sekarang ini ada gratis biaya pendidikan di perguruan tinggi, ya tentunya kita sambut dengan senang sekali ini ya. Hanya saja perlu banyak dipikirkan analisisnya. Yang pertama, biaya perguruan tinggi itu kan banyak komponen. Apakah gratis itu hanya untuk UKT saja? Karena kan di sana ada biaya wisuda, misalnya ada biaya untuk praktek, ya, biaya untuk studi lapangan dan sebagainya. Itu apakah termasuk juga digratiskan? Nah, jadi sebenarnya saya sangat mendukung asal saja logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas yang sekarang sudah ada.
18: Pada prinsipnya dirinya mendukung rencana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dengan catatan kebijakan tersebut diterapkan secara logis dan wajar serta tidak mengurangi kualitas pendidikan yang sudah berjalan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Wisnu Devendra. Wisnu, silakan.
20: Terima kasih Nova. Aji Santoso International Football Academy Asifa Malang membuka beasiswa bagi talenta sepak bola berbakat. Berikut laporan Rizky Darmawan.
21: Aji Santoso International Football Academy atau Asifa membuka program beasiswa bagi pemain sepak bola berbakat dari seluruh Indonesia. Direktur Operasional Asifa Nuzul Kifli mengatakan, program tersebut telah berjalan sejak akademi berdiri pada 2013 dan terbuka bagi pemain yang memiliki potensi serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Nuzul menjelaskan, proses pencarian pemain berbakat dilakukan oleh tim pelatih Asifa yang sekaligus berperan sebagai talent scouting. Penilaian pemain mencakup postur tubuh, kemampuan di lapangan, serta attitude saat bertanding. Kemampuan bermain sepak bola menjadi pertimbangan utama selain kondisi ekonomi keluarga calon penerima beasiswa. Nuzul mengatakan, keterbukaan program beasiswa menjadi bagian dari pembinaan Asifa terhadap pemain berbakat dari berbagai daerah.
22: Kita punya grup pelatih ya. Dan pelatih kita ini juga merangkap jadi talent scouting. Jadi ketika ada anak berbakat, kita kalau kriterianya kan bisa dilihat ya. Yang pertama mungkin postur tubuh, kemampuan dia, attitude ketika dia pertandingan itu jadi penilaian gitu. Tapi yang paling utama adalah kompetensi. Dan dia dari keluarga yang nggak mampu.
21: Terkait kelas baru untuk pemain usia 9-10 tahun, Nuzul menjelaskan, ketentuan tempat tinggal disesuaikan dengan asal peserta. Pemain yang berasal dari luar kota Malang diwajibkan tinggal di asrama, sedangkan anak-anak dari wilayah sekitar Malang memiliki pilihan mengikuti program pra-akademi. Program beasiswa ASIFA menggabungkan penilaian kompetisi sepak bola dengan kondisi ekonomi keluarga calon penerima, sementara pembinaan pemain usia 9-10 tahun menerapkan pilihan asrama bagi peserta luar kota dan pra-akademi bagi peserta dari sekitar Malang. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
0: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tanah Kali Kedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makanan bergizi gratis MBK. Laporan Anik Hasanah.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tanah Kali Gedinding Kota Surabaya memiliki cara khusus ketika menjamu anak-anak melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Selain memastikan terpenuhinya gizi, pihak SPPG juga menyajikan beragam menu yang berganti setiap seminggu sekali. Mukorobin, selaku mitra SPPG Tanah Kali Gedinding, menjelaskan siswa memperoleh menu telur 3 kali seminggu, namun Mukorobin menyebut ada yang berbeda dengan SPPG lain, yakni setiap Jumat pihaknya menyediakan menu premium dengan beragam olahan makanan kekinian.
4: Karena memang dalam satu minggu itu ada menu wajib, menu telur dalam satu minggu itu tiga kali. Dan di akhir pekan, di hari Jumat, kita menggunakan menu yang premium.
23: Seperti apa, Pak, menu premium itu?
4: Seperti chicken katsu, seperti...
24: Hari ini somai.
4: Hari ini somai dengan wijes, terus burger.
2: Untuk memastikan operasional SPPG sesuai SOP, serta menu MBG sebagaimana yang ditetapkan, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau secara langsung. Ia berkeliling melihat proses memasak, higienitas selama produksi, hingga menyiapkan menu bahkan rasa MBG.
25: Makanannya juga kualitasnya cukup baik, ya. Jadi perlu adanya perbaikan-perbaikan lagi. Macam makanan juga banyak, jadi siswa sekolah pasti juga tidak bosan. Karena dari 3 bulan itu sudah 59 menu yang mereka sajikan. Jadi ini berarti cukup bagus, ya.
2: Meski baru beroperasi 3 bulan, SPPG Tanah Kali Gedinding telah melayani lebih dari 2.000 penerima, baik siswa sekolah maupun 3B, yaitu bumil, busui, dan balita non-PAUD, bahkan mampu menyerap puluhan tenaga kerja dari warga sekitar. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menggelar Career Expo selama 2 hari. Farida Kusnia melaporkan.
26: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menggelar Career Expo selama 2 hari. Saat memberikan sambutan, Direktur PENS, Dr. Arief Irwansyah, mengatakan kegiatan ini bertujuan menjembatani tenaga kerja terampil di bidang teknologi untuk industri di tingkat global. Dr. Arief Irwansyah menyarankan tenaga kerja terampil di bidang teknologi lulusan PENS memiliki kepintaran, keterampilan yang bagus, dan memiliki sikap juga perilaku yang menunjang dalam menghadapi dunia kerja.
27: Yang

0: sekitar 40,2%. Wisudawan itu sudah bekerja sebelum mereka berharga wisuda.
1: Sementara itu, CEO and founder Sanggabis Dwi Andi Rohmatika mengatakan dalam Pens Career Expo ada diskusi panel tentang bagaimana perusahaan beroperasi.

0: situasi dan dinamikanya.
1: Mengucapkan selamat datang di PEN Scanner Expo and Talk Show 2026. Kami merasa sangat bangga dan tersanjung juga untuk dapat menemani di teman-teman di PEN sendiri, begitu, untuk selama dua hari ini membersamai dalam rangka pembelajaran dan juga dalam rangka teman-teman proses untuk bisa apply di berbagai perusahaan yang ada.
0: Dalam PENS Career Expo, ada 18 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Bursa kerja ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi. Faiz Putra melaporkan.
3: Sebanyak 585 siswa SDN Ketabang 1 Surabaya didampingi oleh para wali murid menggelar aksi peduli lingkungan di Taman Prestasi sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat pada hari ini Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong Hari Habitat Sedunia guna menanamkan rasa cinta lingkungan dan makhluk hidup sejak usia dini. Kepala Sekolah SDN Ketabang 1 Surabaya, Sutiana, saat diwawancara RRI di tengah kegiatan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak agar peduli terhadap ekosistem sekitar. Hal tersebut dilakukan untuk mengajak anak-anak agar cinta terhadap lingkungan sejak dini dan mampu menjaga kelestarian di masa yang akan datang. Serangkaian kegiatan yang ada pada acara tersebut, yakni menebar sebanyak 3.000 benih ikan ke Sungai Kalimas, Surabaya, kemudian pelepasan burung merpati sebanyak 15 ekor, dan mewarnai serta membuat poster lingkungan. Para siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 juga melakukan kampanye pentingnya kelestarian habitat melalui poster tersebut.
4: Mulai dari kecil anak-anak sudah mencintai lingkungan, sudah mencintai makhluk hidup, ikan kan termasuk makhluk hidup ya. Nah, selain menebar benih ikan itu ada kurang lebih 3.000 ikan yang kami tabur di sini. Terus ada 15 burung merpati juga kami lepas tadi ya.
3: Sementara perwakilan Komite Wali Murid SDN Ketabang 1 Surabaya, Mita, mendukung gerakan tersebut dan berharap para siswa mampu belajar untuk menghargai alam dengan ikut serta menjaga kelestarian hewan maupun tumbuhan.
5: Kalau dari saya sih pasti positif ya, apalagi mengenalkan anak dengan alam, udah gitu menjaga lingkungan itu sudah pasti, dan mereka pun langsung turut serta, oh ya kenapa sih kita harus menjaga alam itu, bisa menebar benih, melepas burung. Kita kan istilahnya memang ada burung peliharaan atau burung yang bisa dinikmati, tapi untuk kita menjaga alam itu, kita juga jangan sampai ngambilin burung di alam gitu, kita menjaga pohon-pohon agar tumbuh subur, terus sungai juga dijaga biar ikan-ikan hidup. Itu sangat bagus.
3: Selain para tenaga pengajar, siswa, dan juga wali murid, kegiatan tersebut juga dihadiri guru tamu dari Korea Selatan, Miss So-yong, yang turut aktif memberikan pengarahan pada siswa saat acara berlangsung. Selain mengajarkan pentingnya kelestarian alam pada anak, gerakan tersebut juga diharapkan mampu mengajak masyarakat Surabaya untuk ikut peduli pada kelestarian alam di Kota Pahlawan. Faiz Putra melaporkan.
2: Pendengar, meski kerap dibersihkan, nelayan di Tuban masih sering menemukan sampah di tengah laut. Witra Adila melaporkan.
6: Persoalan sampah di laut terus menjadi persoalan bagi nelayan tradisional di Kabupaten Tuban. Aktivitas penangkapan ikan di Laut Tuban ini sering terganggu akibat banyaknya sampah plastik dan limbah rumah tangga yang mencemari wilayah pesisir hingga tengah lautan. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rosi, mengungkapkan bahwa penyemaran tersebut sangat meresahkan, terutama bagi nelayan skala kecil atau tradisional.
7: Kaitannya dengan sampah, khususnya yang ada di pinggir-pinggir laut, di sebelahnya pinggir-pinggir pantai, jelas mengganggu sekali kepada para aktivitas nelayan. Khususnya yang dengan alat tangkap jaring dan alat tangkap muka. Kalau alat tangkap pancing tidak begitu terganggu. Nah, ini harus ada suatu gerakan dari seluruh komponen, baik itu pemerintah, atau suatu instansi-instansi yang lain, bisa dari instansi pemerintah di daerah kecamatan maupun pemerintah desa maupun lembaga-lembaga masyarakat yang bisa dan peduli tentang sampah tersebut. Mohon penanganannya, ayo kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut. Yang jelas mengganggu daripada penangkapan ikan, khususnya alat tangkap daring dan alat tangkap ukat.
6: Keluhan senada juga disampaikan langsung oleh salah satu nelayan di Tuban, Yainul. Ia mengaku masih sering mendapati hasil tangkapannya bercampur dengan berbagai macam sampah saat menebar jaring di tengah laut.
8: Iyo, oleh kabeh wak niki. Sampah nopo mawon kenging niki. Niki pempes nopo mawon plastik. Wong menyangi teng pinggiran mriki kok.
6: Menurut Faisal, memberikan edukasi kesadaran lingkungan terhadap masyarakat bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Meski begitu, berbagai langkah penanggulangan terus diupayakan. Sejumlah komunitas masyarakat di Tuban kerap turun tangan menginisiasi kegiatan bersih pantai secara berkala. Harapannya, masyarakat bisa tersadar untuk tidak lagi membuang sampah di laut. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Transformasi JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama Wagub Jawa Timur Emil Dardak menggelar advokasi uji coba RBKP, IDRG, dan KRIS dan DRS Dr. Iskak Tulung Agung. Ayu Citra melaporkan.
9: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RBKB, IDRG, dan KRIS di RS Dr. Iskak Tulung Agung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulung Agung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapannya sangat panjang.
10: Tujuannya sederhana, rujukan itu jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulung Agung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi.
11: Tulung Agung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung. Ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes. Yang siap adalah Kabupaten Tulung Agung.
9: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, kasus influenza A meningkat di Pare, anak-anak mendominasi pasien dalam sepekan terakhir. Laporan Ane Kusuma.
12: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pare merupakan pasien anak-anak. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsa, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
13: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya antivirus ya. Jadi obatnya itu sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional. Jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya kita lihat dulu gejalanya, misalnya dari gejalanya itu kalau sudah demam lebih dari 3 hari itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Itu kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab. Karena panas ini kan sebenarnya gejala dari penyakit ya, nggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas, jadi dilihat dulu nanti hasil labnya apa gitu ya, nanti ditangani sesuai dengan hasil labnya.
12: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Cindy, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut Dr. Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
14: Pada manula atau pada orang tua itu kan punya kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung dan yang lain-lain, apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah gitu.
12: Untuk menekan risiko penularan, masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Anu Suma melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
15: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nindi Aprilia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
16: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak si Ciki

0: Is sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
1: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
1: Ah, yang benar.
2: Oh no.
3: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

100,8 FM di Sampang Perusahaan, bukan ahli informasi dan inspirasi. Pendengar, UPTD Puskesmas Ompun Kabupaten Sampang menghadirkan inovasi sajadah atau sehat setelah Jumatan dengan edukasi dan pemeriksaan kesehatan CKG. Inovasi ini memanfaatkan momentum setelah sholat Jumat untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala UPTD Puskesmas Ompun, Dr. Gigi Yuwanita Purnamawati ini mengatakan kegiatan sajadah digelar dengan memberikan edukasi kesehatan sekaligus pemeriksaan kepada masyarakat setelah pelaksanaan sholat Jumat. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan, tetapi juga mengetahui kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan yang dilakukan petugas. Pendengar, program sajadah sekaligus menjadi upaya mendorong masyarakat agar tidak menunggu sakit untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Pemeriksaan secara rutin dinilai penting untuk mengetahui faktor risiko maupun masalah kesehatan sejak dini. Ya, menambahkan dengan deteksi lebih awal, kondisi kesehatan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Puskesmas Ompun juga berharap inovasi sajadah dapat terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Program tersebut diharapkan turut meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pencegahan serta deteksi dini masalah kesehatan. Pendengar, sementara itu dari Camplong juga diinformasikan UPTD Puskesmas Camplong Kabupaten Sampang terus mengembangkan pelayanan kesehatan melalui berbagai inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kepala UPTD Puskesmas Camplong, Dr. Gigi Siti Hurin Ain, ini menjelaskan sejumlah inovasi tersebut mencakup pelayanan promotif, preventif hingga kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Di antaranya Camplong Merdeka yang diarahkan untuk mendukung eliminasi kusta, radar ibu untuk menemukan ibu hamil, serta spektra sebagai upaya surveillance penyakit yang dilakukan secara efektif, cepat tangkap dan responsif dan aktif. Pendengar, Puskesmas Camplong juga memiliki Gemes BRTB untuk gerakan menemukan suspek atau terduga tuberkulosis atau TBC dengan melakukan pendampingan secara intensif terhadap penderita atau pasien TB. Sementara bagi kelompok remaja terdapat inovasi cetar ganting yang berfokus pada pencegahan dan penanganan anemia remaja putri sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Berbagai inovasi lain yang menyasar kebutuhan bayi dan anak, kesehatan mata, kesehatan lansia, kesehatan jiwa, kesehatan ibu dan anak, hingga pelayanan administrasi dan pembayaran. Kemudahan akses masyarakat turut menjadi perhatian melalui inovasi seperti Lala Jempol, yakni layanan laboratorium jemput pasien secara online. Pentul bang, untuk pendaftaran secara online agar masyarakat tidak perlu mengantri saat datang, serta Mbak Meris yang memberikan kemudahan pembayaran melalui kris. Selain pelayanan kesehatan, Puskesmas Camplong juga menghadirkan inovasi yang mendukung pola hidup sehat masyarakat. Salah satunya adalah Gemas Surga, berupa gerakan masyarakat suka olahraga. Untuk pelayanan ibu dan anak, terdapat Pandan Berseri yang mendukung persalinan aman sekaligus membantu memperoleh dokumen seperti foto bayi dan akte kelahiran. Ada pula Angelin Risti untuk antar jemput ibu bersalin risiko tinggi. Menurut Dr. Gigi Siti Hurin Ain,
Nah, pengembangan inovasi tersebut tidak hanya berorientasi pada jumlah program, tetapi juga bagaimana pelayanan dapat diberikan secara cerdas, efektif, dan efisien, profesional, empati, ramah, memiliki loyalitas, serta akuntabel. Melalui berbagai inovasi tersebut, Puskesmas Camplong berupaya menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Lalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah ayah Alqamah masih hidup?" Jawab Bilal, "Tidak, ayahnya sudah meninggal, tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua usianya." Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, "Pergilah kamu kepada ibunya dan katakan kepadanya untuk datang menemuiku." Maka Bilal datang menjemput dan mengantar ibu Alqamah kepada Rasulullah. Nabi kemudian bertanya, "Ceritakan tentang Alqamah, bagaimana keadaannya?" Jawab ibunya, "Ia sangat rajin beribadah dan sangat suka bersedekah. Namun aku murka padanya karena ia mengutamakan istrinya daripada aku." Rasulullah berkata, "Murka kamu itulah yang telah mengunci lidahnya dari mengucapkan La ilaha illallah." Nabi kemudian menyuruh Bilal mencari kayu api untuk membakar Alqamah. Ibu Alqamah bertanya, "Wahai Rasulullah, kamu akan bakar putraku di depan mataku. Bagaimana aku dapat menerimanya?" Kemudian Nabi berkata, "Siksa Allah itu lebih berat dan kekal. Jika kamu mau Allah mengampuni dosa anakmu itu, maka kamu harus mengampuninya." Maka ibu Alqamah mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Ya Rasulullah, aku disaksikan Allah di langit dan kau ya Rasulullah dan mereka-mereka yang hadir di sini bahwa aku ridha pada anakku Alqamah." Maka Rasulullah menyuruh Bilal pergi melihat Alqamah sambil berkata, "Pergilah kamu melihat apakah Alqamah dapat mengucapkan La ilaha illallah atau tidak." Sesampainya di rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara Alqamah menyebut La ilaha illallah. Lalu Bilal masuk ke rumah sambil berkata, "Karena ridho ibunya lah, maka Alqamah dapat menyebut kalimat syahadat." Maka meninggallah Alqamah tak lama kemudian.
1: Kisah ini memberikan gambaran betapa kedudukan seorang ibu, kedudukan orang tua yang harus kita berikan kebaktian kepada mereka. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Kemudian aku bertanya, "Kemudian apalagi yang kedua?" Beliau menjawab, "Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua." Kemudian aku bertanya kembali, "Apalagi ya Rasulullah?" Yaitu jihad fi sabilillah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sedekah ada dua macam. Sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah sunnah adalah sedekah yang tidak terikat oleh nisab dan haul. Maksudnya tidak terikat oleh jumlah harta kita dan tidak terikat oleh jangka waktu harta itu terkumpul. Misalnya saja amal jariyah, ya, dharma yang mengalir. Untuk sedekah sunnah, bahkan untuk sedekah wajib, ada memang Allah menjanjikan satu-satu imbalan yang luar biasa. Seperti firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah anbatat sab'a sanabil fi sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang suka berinfak di jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, di mana pada setiap tangkai akan tumbuh 100 biji. Artinya imbalan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka berinfak di jalan Allah akan digantikan minimal 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahala orang yang berinfak di jalan Allah lebih dari 700 kali lipat bagi siapa yang digandaki. Nah, adapun sedekah wajib juga ada dua, yang dikenal dengan zakat mal, zakat harta, dan zakat fitrah atau zakat badan. Nah, zakat mal ini diterikat oleh haul dan nisab. Terikat oleh jangka waktu harta itu tersimpan dan jumlah minimal harta itu yang kita miliki. Contohnya misalnya harta emas yang dikenakan zakat itu kurang lebih 96 gram, ya, atau kurang lebih 100 gram lah katakan. Itu jumlah minimal yang bisa kena zakat. Kalau dia berupa emas perdagangan, ya, bukan sebagai perhiasan yang kita pakai sehari-hari. Kemudian haul artinya cukup tersimpan selama 1 tahun. Jadi kalau harta kita tersimpan selama 1 tahun dan jumlahnya cukup, jumlah minimal adalah untuk mengeluarkan zakat 2,5%, maka itulah yang disebut zakat harta atau zakat mal.

0: percakapan Imam Al-Ghazali dan murid-muridnya. Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Imam Al-Ghazali bertanya, "Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Murid-muridnya ada yang menjawab, "Orang tua, guru, teman, dan kerabatnya." Imam Ghazali menjelaskan semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah mati. Sebab itu adalah janji Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab, negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan itu adalah benar. Tetapi yang paling benar adalah masa lalu. Bagaimanapun kita, apapun kendaraan kita, tetap kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Lalu Imam Ghazali meneruskan dengan pertanyaan ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab, gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban itu benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita. Jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka. Pertanyaan keempat adalah, apa yang paling berat di dunia ini? Ada yang menjawab, baja, besi, gajah. Semua jawaban kalian benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung, dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka untuk menjadi khalifah di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena tidak bisa memegang amanahnya. Pertanyaan yang kelima adalah, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar, kata Imam Ghazali. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan, kita tinggalkan sholat. Gara-gara meeting, kita tinggalkan sholat. Lantas pertanyaan yang keenam adalah, apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab dengan serentak, pedang. Benar, kata Imam Ghazali, tapi yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia dengan gampangnya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri.
1: Kisah ini menuntut kita memperhatikan amanah yang diberikan kepada kita, memperhatikan sholat yang kadang-kadang mudah saja ditinggalkan orang, dan juga harus menjaga lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan di dalam sebuah hadisnya bahwa orang mukmin haruslah memegang amanah. La imana liman la amanatalah. Tidak beriman seorang kalau dia tidak menjaga amanahnya. Baik amanah itu menjaga lisannya, menjaga sholatnya, menjaga berbagai macam kewajiban yang dibebankan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

5 alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pendengar, setiap hari kita maju selangkah demi selangkah menuju ke arah kesuksesan yang kita inginkan. Seringkali kita terlalu fokus pada mimpi-mimpi kita, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk memikirkan mengapa kita harus mencapai sukses. Apa alasan kita untuk sukses? Apakah kita betul-betul menginginkannya? Memang sepertinya ini adalah hal yang sepele. Untuk apa saya memikirkan alasannya? Saya kan harus fokus pada pencapaian mimpi-mimpi saya. Percayalah, ketika kita berhasil menemukan alasan mengapa kita ingin mencapai kesuksesan, kita akan lebih eksplosif ketika berhasil meraih kesuksesan. Pendengar, perjalanan kadang-kadang dapat dilampaui dengan mudah dan kadang-kadang pula sangat sulit. Kesuksesan dapat juga sebuah perjalanan pendek atau perjalanan yang sangat panjang. Kemudian, coba kita ingat-ingat kembali satu saja contoh kesuksesan kecil kita. Lompatlah pada satu titik di mana perjalanan menuju kesuksesan tersebut bermula. Rasakan perasaan dan emosi kita saat itu. Apa alasan kita menentukan tujuan atau mimpi tersebut? Apa langkah pertama yang kita ambil saat itu dan bagaimana kita melakukannya? Pendengar, coba identifikasikan faktor-faktor apa saja yang memotivasi kita atau membangkitkan semangat Anda untuk terus maju. Identifikasikan juga hal-hal apa saja yang menghalangi kita dan bagaimana kemudian kita mengatasi masalah-masalah tersebut. Apakah kita betul-betul bahagia atau mungkin malah kecewa karena mimpi atau tujuan kita tersebut tidak membuat kita merasa puas? Tidak perlu khawatir jika pertanyaan-pertanyaan tersebut menyulitkan kita. Untuk membantu menjawabnya, ada 5 alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pertama, kita ingin mencapai kesuksesan karena itu adalah bagian dari rencana hidup kita. Kedua, yang jelas kita menginginkan manfaat dari suatu kesuksesan. Kemudian kita menyukai perasaan kemenangan. Pencapaian kesuksesan adalah sebuah pengalaman yang sangat positif yang menambah nilai pada diri kita dan melambungkan ego kita. Dan yang pasti, kita menginginkan dorongan atau rangsangan dalam hidup kita. Hal inilah yang kemudian akan membuat hidup kita selalu bersemangat. Kita akan termotivasi untuk pencapaian mimpi dan tujuan yang lebih besar dan menantang. Dan yang terakhir adalah kita ingin mengkompensasikan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Kita mengalami kekalahan, tetapi kita menginginkan kemenangan di saat akhir. Nah, sebuah kemenangan akan mengkompensasi semua pengalaman pahit kita saat mengalami kegagalan-kegagalan. Hal ini seringkali menjadi dasar mengapa kita ingin mencapai kesuksesan.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Wih, sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Bagaimana memberikan pendidikan untuk anak-anak Anda? Mempertimbangkan pendidikan anak-anak sama dengan mempersiapkan generasi yang akan datang. Hati seorang anak bagaikan sebuah plat fotografik yang tidak bergambar apa-apa, siap merefleksikan semua yang ditampakkan padanya. Berpikir luas tentang kehidupan yang berkaitan dengan anak bukanlah hal yang mudah. Namun, kita harus ingat bahwa orang dewasa sering menyepelekan kapasitas pikiran seorang anak yang sebetulnya seringkali lebih berkeinginan untuk mengerti dan lebih mampu memahami sesuatu daripada seorang dewasa. Manusia merupakan hasil seluruh ciptaan, sumber keindahan yang nyata. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan hidup adalah untuk berkembang ke arah keindahan. Pelajaran pertama yang dibutuhkan seorang anak adalah menyelaraskan pemikiran, perkataan, dan tindakannya. Segala hal dalam kehidupan ini, lahir batin, luar dalam, saling bereaksi. Anak harus diajari bagaimana membuat pilihan kata-kata saat berbicara kepada orang-orang yang berlainan, kepada orang asing, kepada teman-temannya, kepada pelayan di rumah, membuat suara lebih keras atau lebih lembut, harus dilakukan dengan pemahaman. Untuk menjadi perhatian agar pendidikan untuk anak-anak harus dipertimbangkan dari 5 sudut pandang yang berbeda, yakni fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual. Jika satu sisi berkembang dan sisi lainnya tidak, secara alami anak akan menunjukkan beberapa kekurangan dalam perkembangannya. Dengan demikian, pemerintah sudah pasti bertanggung jawab atas pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan ini harus disusun sedemikian rupa sehingga baik orang miskin maupun kaya memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah pembelajaran yang terdiri dari 5 aspek pendidikan. Anak-anak harus belajar untuk mengenal hubungan dan kewajibannya terhadap semua yang ada di sekelilingnya. Kita harus membiarkan ia tahu apa yang diharapkan ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki dari dirinya. Karena mengenal hubungan satu sama lain merupakan tanda karakter manusia yang tidak ada pada binatang.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Adakah hubungan antara selera pada makanan dengan kepribadian? Mungkin saja, karena sebuah studi psikologi menunjukkan orang yang menyukai makanan manis biasanya juga berkepribadian manis. Dalam riset yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, disebutkan para pecinta makanan manis cenderung lebih mudah berteman, tidak suka pertentangan, dan lebih simpatik dibandingkan dengan orang yang lebih menyukai jenis makanan lain, seperti misalnya pedas atau asin. Dalam penelitian, juga diketahui kelompok yang diberi makanan manis juga lebih mudah menolong orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak makan apapun atau diberi makanan hambar.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas. Tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu Ma.
4: Aku gak sengaja buka.

0: Aku takut.
1: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
2: Main game
3: dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
1: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
4: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini, dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.

Ada beragam jenis teh yang saat ini beredar di pasaran. Namun secara umum, berdasar pengolahannya ada 3 jenis teh. Pertama, teh hitam yang dibuat melalui proses fermentasi. Kedua, teh hijau yang sama sekali bebas proses fermentasi. Ketiga, teh oolong yang dibuat melalui proses semi-fermentasi. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian Teh dan Kina, pada setiap 100 gram teh hitam terkandung 19,4 gram protein, 10,9 gram serat, 2,5 gram lemak, dan 32,1 gram gula. Jadi, tanpa menambahkan gula pun, teh hitam sudah cukup mengandung gula. Kandungan teh hijau beda lagi. Dalam setiap 100 gram terdapat 24 gram protein. Kandungan serat 10,6 gram, lemak sebanyak 4,6 gram, dan kandungan gulanya 35,2 gram. Meski kadar lemaknya lebih tinggi dari teh hitam, jangan takut mengkonsumsi teh hijau. Karena dalam teh hijau ada zat penetralisir, yaitu vitamin C. Untuk setiap 100 gram teh hijau terkandung 250 mg vitamin C. Bahkan, pada 100 gram teh hijau sencha sebanding dengan 700 gram jeruk mandarin. Institut Kanker Nasional Amerika Serikat bahkan juga menyimpulkan, teh hijau memiliki sifat anti kanker yang kuat.

108,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Saat ini 56 menit terlepas dari titik 18 waktu Indonesia bagian Barat, tepat di titik 19 nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti informasi-informasi terakhir dalam warta berita. Dengan demikian, saya Tuhan Nur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
1: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
2: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegas disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya katanya kita ini, kami ini uang nggak ada, lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Anen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
1: Semua pengobatan kami tanggung. Tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu. Saya mau periksa sekarang. Ibu mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini, kawan-kawan semuanya, dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat, dan juga termasuk pemerintah pusat, totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT dua kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan. Asrama bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sebagai saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT Dua Kota Surabaya Baya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta, yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
20: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Bastian, ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bajet serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar. Sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Kuala Lumpur, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Coming up sore ini. Internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma Rp100.000, 14 hari Rp60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa literasi bahwa ada lima hal, lima perkara yang akan menjaga keselamatan pada lima hal yang lain. Yang pertama disebutkan bahwa an-najwa antuhassinul asrar. An-najwa antuhassinul asrar. Bahwa an-najwa, keselamatan itu antuhassinul asrar adalah manakala kalian atau engkau bisa menjaga rahasia. Antuhassinul asrar. Orang bisa menjadi selamat atau kita bisa menjadi selamat, di antaranya adalah antuhassinul asrar. Jika kalian atau jika kita semua bisa menjaga rahasia. Ini yang bisa, yang pertama. Orang yang mampu menjaga rahasia, itu salah satu kunci keselamatan. Atau segala sesuatu akan menjadi selamat manakala kita semua dan kita semua bisa menjaga rahasia. Karena setiap orang pasti memiliki rahasia. Baik keluarga juga kan memiliki rahasia. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka juga memiliki rahasia-rahasia yang mana hanya orang-orang tertentu saja yang dibisiki atau diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh di antaranya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat menunjuk beberapa orang, menyebut beberapa nama yang termasuk kelompok-kelompok munafikun. Lalu Rasulullah disebut, itu munafik, disebutkan kepada satu sahabatnya. Bahkan, hal ini sampai beliau wafat, dan bahkan sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah wafat, rahasia itu tetap dijaga. Itulah yang disebut dengan an-najwa yang pertama, an-najwa antuhassinul asrar. Berbisik-bisik atau keselamatan itu adalah yang pertama, bisa menjaga, manakala kita bisa menjaga al-asrar, rahasia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ista'inu ala hajatikum bil kitman. Jadi kita harus benar-benar menjaga rahasia. Bahkan sabda Rasulullah, ista'inu ala hajatikum, mintalah pertolongan ala hajatikum atas kehendak-kehendakmu, keinginan-keinginanmu. Dengan cara apa kita minta pertolongan? Bil kitmani, dengan menyimpan rahasia. Kita punya hajat, kita punya segala sesuatu tujuan. Maka salah satu cara untuk bisa mudah mencapai tujuan kita adalah bil kitmani, dengan menyimpan atau merahasiakan hajat kita. Hanya kita dan Allah yang tahu. Ini yang menjadi salah satu perkara yang bisa membuat kita selamat. An-najwa antuhassinal asrar. Bahwa berbisik-bisik atau menjaga keselamatan itu diantaranya adalah kita dengan pandai-pandai menyimpan rahasia. Yang kedua, as-sadaqatu tuhassinul amwalah. Yang kedua adalah bahwa sadaqah itu antuhassinu al-amwal, akan menjaga harta kita. Harta kita, seluruh kekayaan kita bisa terjaga, bisa aman, bisa terselamatkan. Penjagaannya apa? Bisodakati, adalah dengan sedekah. Karena disebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa perisailah, jagalah hartamu itu semua, jagalah harta kalian semua, begitu kata Rasulullah. Hassinu amwalakum bizakat, perisai, kasih perisai, beri tamin amwalakum, harta-harta kalian, bizakati dengan zakat. Itu kata Rasulullah. Jadi para pemirsa dan pendengar Prosok ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jika ingin selamat harta kita, jika ingin barokah harta kita, dan jika ingin harta kita itu tetap abadi dalam arti yang sebenar-benarnya, maka perisai, dikasih perisai, dikasih asin, dikasih penjagaan yang ketat. Apa itu penjaganya yang ketat, yang baik adalah dengan sedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Yang ketiga adalah wal ikhlas. Ketulusan, keikhlasan itu yuhassinul a'mala, yang akan menjaga kepada amal-amal kita. Seluruh amal kita akan menjadi baik dan terjaga dengan sempurna manakala kita ikuti dengan ketulusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyati wa la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Jangan sampai syirik kepada Allah, karena sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat agung, yang sangat besar. Nah, di antara salah satu bentuk kesyirikan itu adalah kita beramal tidak semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasidku yuhassinul aqwal. Wasidku yuhassinul aqwala. Dan kejujuran. Wasidku dan kejujuran itu, ini yuhassinul aqwal, yang akan menjaga pada kata-kata kita. Yang bisa menjaga, yang bisa menata dengan baik pilihan-pilihan kalimat, kata-kata yang akan kita keluarkan, setiap perkataan kita, yang bisa menjaganya adalah as-sidqu, sifat jujur dalam batin kita. Ketika orang sudah memiliki sifat jujur, ia akan menjaga lesannya, ia akan menjaga perkataan-perkataannya untuk tidak berbohong, dan untuk tidak menyakiti orang lain, bahkan perkataannya akan diarahkan sesuai dengan manfaat serta syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wal masyuratu tuhassinul ara'ah. Wal masyuratu tuhassinul ara'ah. Dan masyurah, bermusyawarah. Musyawarah mencapai mufakat. Itu yang kita jadikan sebagai salah satu budaya orang-orang Nusantara adalah musyawarah mencapai mufakat. Al masyur, dan mau bermusyawarah itu akan tuhassinul ara'ah, itu akan menjaga pendapat-pendapat kita. Artinya apa? Yang selama ini, misalnya kalau selama ini pendapat saya, ketika kita berpendapat bahwa pendapat kita adalah pendapat, berprasangka, berkeyakinan bahwa pendapat saya adalah pendapat yang terbaik, maka dengan bermusyawarah kita akan dibukakan mata kita. Bahwa dengan musyawarah kita akan tahu bahwa pendapat-pendapat itu yang kita sampaikan masih ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang menjadi kajian bersama. Sehingga kita tidak akan merasa bahwa pendapat kita merupakan pendapat yang terbaik. Sehingga disampaikan

0: keangkuhan intelektual kita. Takut menjadi sesuatu yang menjadi momok bagi kita. Kita akan beranggapan bahwa saya pinter, saya terbaik. Ini yang membahayakan. Sehingga ketika pendapat kita diterima dalam satu musyawarah, ucapkan subhanallah dan innalillahi wa innalillahi rajiun. Dan ketika pendapat kita ditolak, sampaikan alhamdulillah. Alhamdulillah bahwa Allah menjaga kita. Itu adalah salah satu adab ketika kita bermusyawarah dengan orang lain. Jangan bangga ketika kita mendapatkan apresiasi dengan pendapat kita. Itu kita harus ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu semuanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita terhindar dari kesombongan, apalagi kesombongan intelektual, merasa dirinya yang paling benar.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sumenep malam ini. Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satu hari sebelum kita informasi dan inspirasi, selamat malam pendengar di Lintas Informasi. Malam ini kita hadirkan informasi dari ke kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Sumenep mempercepat proses pembuatan paspor bagi jemaah haji yang akan berangkat pada 2027. Kepala Kemenhaj Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan layanan pembuatan paspor bekerja sama dengan kantor imigrasi dan pamekasan dan dilaksanakan di kantor Kemenhaj Sumenep. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan jemaah sehingga tidak perlu datang ke pemekasan untuk mengurus paspor. Proses pembuatan paspor sudah memasuki hari keempat dan dijadwalkan berlangsung selama hingga Selasa mendatang. Jemaah dijadwalkan secara bertahap berdasarkan wilayah kecamatan. Halimi mengingatkan jemaah yang pernah memiliki paspor agar tetap melaporkan dokumen tersebut, baik masih berlaku atau sudah tidak berlaku, atau maupun hilang. Informasi ini diperlukan dalam proses administrasi penerimaan paspor yang memastikan pelaksanaan pembuatan paspor sejauh ini berjalan lancar. Apabila terdapat jemaah yang berhalangan hadir sesuai jadwal, Kemenhaj akan berupaya melakukan penyesuaian.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Sumenep, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Malang dengan judul Papan Pengumuman.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini. Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
3: Vino!
4: Vino!
2: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry, sorry.
0: Ah, bikin kaget tau.
3: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
4: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
3: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
2: Aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
4: Wes jadi panjang. Durasi.
2: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yop?
4: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
3: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
4: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam kan?
5: Iya ya. Dosen rajin kali.
4: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
2: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai tiga. Beneran, Tik?
6: Iya, tapi gak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
2: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
4: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
3: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu?
4: Nah, masalahnya setelah di cross check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
2: Emang mereka gak lapor dosen atau siapa gitu?
4: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak, kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu, seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku, yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam gak tahu, nyari masalah dong, ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap basah dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
6: Ini, sebaiknya... Sebaiknya kalian pulang. Wah!
5: Tika, tunggu.
7: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
6: Aish, merinding eh.
7: Dan di history file, nama yang terakhir login admin monitoring.
2: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
7: Nah itu.
0: Jadi bikin Barno aja ya.
2: Yok, itu printermu nyala.
7: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
7: Tapi
2: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya, boleh gabung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar setia RRI dimanapun Anda berada? Ngobrol-ngobrol bareng komunitas edisi hari Jumat kali ini, saya Gita Ayu menemani Anda. Pendengar, kita akan membahas mengenai komunitas pendonor darah. Ini yang banyak sekali menebar manfaat gitu ya, menyelamatkan sesama. Nah, darah ini tidak bisa dibuat di pabrik begitu ya. Ketika seseorang membutuhkan transfusi, ketersediaannya sangat bergantung pada orang lain yang bersedia mendonorkan darahnya. PMI menyebut kebutuhan transfusi darah di Indonesia sangat besar, sehingga keberadaan pendonor sukarela menjadi bagian penting dalam pelayanan darah. Disinilah komunitas pendonor darah memiliki peran penting. Ini menjadi ruang bagi orang yang memiliki kepedulian yang sama untuk menjaga ketersediaan darah, mengajak pendonor baru, serta memberikan informasi ketika ada kebutuhan darah tertentu. Jangan kemana-mana, pastikan Anda stay tune.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik pendengar, menurut teknisi Bank Darah Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan, ini Faizatul Arofah, kebutuhan kantong darah di Rumah Sakit Muhammad Nur Pamekasan kurang lebih 10 kantong per hari ya, dari masing-masing golongan darah. Mereka bekerja sama dengan PMI Pamekasan, PMI Sampang, dan juga PMI Surabaya. Dirinya menjelaskan bahwa interval donor darah minimal 2 bulan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dari hasil pemeriksaan sebelum donor.
2: Bu, ada ini nggak, ada data rata-rata biasanya setiap minggu atau setiap bulan kebutuhan
3: penggunaan darahnya ya? Kalau untuk penggunaan darahnya itu rata-rata setiap bulan itu sekitar 500 sampai 700 kantong. Itu terdiri dari 500 darah merah dan 200 itu sel darah putih komposit.
2: Baik. Jadi kalau misalnya ada pasien darurat butuh darah, kemudian ada kerabatnya, itu sepertinya bagaimana, apa datang ke PMI apa bisa langsung membutuhkan darah di
3: kita? Kalau untuk kebutuhan darah kita sudah menyediakan darah untuk persiapan, jadi darah itu sudah kita ini, kalau misalnya memang darurat banget itu keluarga pendonornya, keluarga pasiennya itu mendonorkan darahnya ke PMI, bukan di bank darah seperti itu.
2: Kalau bank darahnya kosong,
3: ya kalau kosong, tapi selama ini stok itu tetap terpenuhi oleh PMI Pamekasan, karena kita pengadaan dropping itu setiap hari diantarkan dari PMI Pamekasan menuju rumah sakit MU seperti itu.
2: Melalui PMI.
3: PMI ya.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Menariknya komunitas donor darah ini bisa terbentuk dari berbagai latar belakang pendengar. Ada komunitas berbasis tempat kerja, organisasi, kampus, tempat tinggal. Kemudian komunitas khusus berdasarkan golongan darah atau resus darah ya. PMI bahkan mencatat keberadaan komunitas resus negatif Indonesia yang juga membantu menghubungkan pemilik resus negatif dengan pendonor lain ketika menjadi kebutuhan transfusi. Kemudian kekuatan komunitas memang terletak pada jejaringnya. Ketika ada anggota atau masyarakat yang membutuhkan darah, informasi dapat lebih cepat disebarluaskan kepada calon pendonor yang sesuai. Namun memang penyaluran darah tetap mengikuti prosedur pelayanan darah melalui fasilitas resmi seperti PMI di masing-masing daerah. Pendengar, lebih dari sekedar mengumpulkan pendonor, komunitas juga biasanya menjadi tempat edukasi. Banyak manfaat yang didapatkan ini selain juga membantu menyelamatkan nyawa, membantu pasien kronis gitu ya, dan membantu menumbuhkan kepedulian sosial. Banyak manfaat bagi para komunitas pendonor, yakni membantu menjaga keseimbangan zat besi. Kemudian juga merangsang tubuh membentuk sel darah merah baru ya. Dan ini proses ini melibatkan sumsum tulang dan membutuhkan zat besi, vitamin serta nutrisi yang cukup pastinya. Kemudian juga pendengar, memberi efek psikologis positif, ini penting banget. Bagi sebagian orang yang melakukan tindakan sosial seperti donor darah, dapat memberikan rasa puas karena mengetahui darahnya berpotensi membantu orang lain. Dan yang paling penting, anggota bisa saling mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan ya, mempersiapkan diri sebelum donor, serta juga memahami bahwa donor darah merupakan kegiatan kemanusiaan yang membutuhkan kondisi tubuh yang memenuhi persyaratan. Baik pendengar, sekian Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Saya Gita Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, teman, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat. Ya, istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi gitu ya. Minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke

0: Pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepeken, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

masih di Pro 1 RR Sampang ya, dengan berbagai musik karena dengan Anda hadir ya di Sampang Malam dari program Ngobras ya, bersama komunitas dan hingga mimbar agama. Dan kita kembali ke ruang rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori ya. Yang tak lupa salam sehat selalu di Arjasa ya. Orang Arjasa Jember, mungkin Bang Abdullah, semoga masih mendengarkan. Dan salam sehat selalu buat para pendengar setia dan cakanca RRI dimanapun kalian berada. Salam sehat dan selalu mendengarkan RRI di ruang rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu. Dan tak lupa yang ingin bergabung di 323-661 ke ruang dengar Pro 1 RRI Sampang.

0: pendengar masih di Pro 1 RR Sampang, tentunya di Sampang Malam, di Ruang Rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori ya. Dan salam sehat selalu kita semuanya, dan tentunya dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani hari dimanapun kalian ya berada tentunya. Dan pendengar Pro 1 RR Sampang dimanapun kalian berada, tentunya kita akan hadirkan sebuah informasi ke ruang dengar RRI yang kita hadirkan informasi seputar pembangunan Sampang Sports Center Stagnan di Sporabut Parungkap, kendala seputar anggaran. Dan proyek pembangunan fasilitas olahraga terpadu atau Sampang Sport Center atau dikenal SSC yang berlokasi di Kelurahan Del Penang di Kecamatan Sampang di Kabupaten Sampang mengalami stagnasi ya, mandeknya kelanjutan proyek infrastruktur publik ini disorot karena belum adanya kepastian alokasi anggaran yang memadai untuk merampungkan seluruh fasilitas yang direncanakan, khususnya area lapangan sepak bola. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang berada di Kabupaten Sampang tentunya masih di Ruang Rindu ya. Dan pendengar ya, dimanapun kalian berada, siapa nih yang bergabung di malam hari? Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Ruang Rindu. Halo.
0: Halo.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Waduh, ini sebagai penutup ya di Bang Abdullah.
1: Penutup tambah seger.
0: Waduh, seger. Ini biasanya kalau malam-malam Abang ngapain aja nih? Kok langsung malam hari bergabung nih ya?
1: Iya, lagi dengerin RRI. RRI Sampang.
0: Sebelum meranjak ke singgasana ya.
1: Singgasana cinta.
0: Oke.
1: Iya. Gimana kabarnya malam ini?
0: Oh, kalau malam kabar Ishak sendiri gini Bang. Alhamdulillah baik. Kalau Abang sendiri gimana?
1: Ya. Juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Doa restu, doa barokah dari semua elemen masyarakat Sampang, Jawa Timur semuanya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah masih sehat dan tetap semangat ya.
0: Betul betul betul betul Bang.
1: Alhamdulillah. Rabbil alamin.
0: Oke.
1: Ya. Ingin request lagu.
0: Wah, oke dah. Satu lagu penutup. Apa nih?
1: Apa yang sudah tersusun itu?
0: Wah, kalau disusun nih tinggal lagunya Santi Takkan Habis ya. Dan terakhir ini Tri Utami, Berikan Daku Harapan.
1: Tri Utami aja sudah, Berikan Aku Harapan.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat.
1: Terima kasih.
0: Oke, Bang.
1: Selamat ya, Bang. Bertugas, hati-hati di jalan, dan semoga Allah selalu melindungi keluarga Mas
0: Ishak,
1: juga seluruh angkasawan-angkasawati Pro 1 RRI Sampang.
0: Amin, amin, amin.
1: Selalu diridhoi dan selalu dilancarkan rezekinya.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Bang.
1: Banyak terima kasih Mas Ishak.
0: Siap, Bang Abdullah.
1: Kerangkong, Kamsia.
0: Kamsia, Kamsia. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.
0: Bye-bye, Bang. Wah, ini sebagai penutup di acara Ruang Rindu. Langsung saja kita putar ya lagunya Bang Abdullah, Tri Utami, Berikan Aku Harapan. Dan tentunya akan beralih ke program selanjutnya yang dimana pendengar di musik tradisional dan budaya menemani ke ruang dengar Pro 1 RRI Sampang dan semuanya. Dan tetap semangat, jangan lupa berdoa Bang kalau mau tidur. Oke, Abang dan mungkin pihak-pihak yang lain yang mendengarkan, selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat, jangan lupa, jangan kendor, selalu dengarkan Pro 1 RRI se-Indonesia, terutama RRI Sampang. Dan pendengar tuntas ya di program Ruang Rindu bersama Isa menemani berbagai musik hadir ke ruang dengar Anda ya. Dan tak lupa nanti kita akan dengarkan kembali musik budaya hingga nanti di titik jam 24 malam. Di Pro 1 RS Sampang, kanal informasi dan inspirasi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

많이 다녀.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
5: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game!
6: Dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
5: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sedikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
4: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Dan pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya akan bertugas untuk diri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih bagi para pendengar yang masih stay tune mendengarkan. Tentunya akan hadir kembali besok dengan program berbagai informasi hadir ke ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu dan selamat jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program di hari ini, tepat di hari Sabtu ya, di tanggal 26 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang dengan frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka. Dan senang rasanya sekali Ishak kembali hadir menemani Anda di pagi kali ini. Dan pendengar, kita akan mengikuti pengajian Amprotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat An-Nisa ayat 71 hingga 96 dari Ustadz Sugianto. Dan tak lupa pendengar, di jam 5:30 nantinya kita akan menghadirkan ya Mutiara Pagi dengan topik nasihat Syekh Hamid Al-Lafaf ya, yang akan menemani kerenangan Anda dengan Ustadz Ma'mun Ansori Esos beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Camplong, dan tentunya kita akan mendengarkan bersama tausiah tersebut di Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda di Sampang Pagi tentunya. Dan pendengar, selepas nanti kita akan mendengarkan Mutiara Pagi, di jam 6 kita akan juga mendengarkan Berita Pagi yang akan disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Sumeneb untuk informasi se-Madura Raya tepat di jam 6 pagi. Dan terus dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Salam sehat dan Sampang Pagi akan hadir menemani kerondengar Anda di Mutiara Pagi di RRI Sampang. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sampai pagi ini.

فيجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk dan indah ini amatlah sangat pantas bagi kita untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita tundukkan hati kita. Kita akan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Semoga kelak kita dikumpulkan di bawah panji bendera beliau. Amin ya rabbal alamin. Mendengar dari Sampang rahimakumullah. Perkenankanlah al-fakir sekedar menyampaikan nasihat dari Syekh Hamid Al-Laffaf yang termaktub dalam kitab Nasihat Wal-Ibad. An-Hamidin Al-Laffaf rahimahullahu annahu qal arba'atun talabnaha fi arba'atin fa akhtana turuqaha fa akhfa

فوجدناها في أربعة أخرى. طلبنا الغنى في المال فوجدناه في القناعة، وطلبنا الراحة في الثروة فوجدناها في كلة المال، وطلبنا اللذات في النعمة فوجدناها في البدن الصحيح، وطلبنا العلم في بطن شبعين فوجدناه في بطن جائعين. Syekh Hamid Al-Laffaf radhiyallahu an berkata, aku telah mencari empat hal dalam empat hal yang lain, tetapi ternyata aku salah. Kemudian aku baru menemukannya dalam empat hal yang lainnya lagi, yaitu yang pertama, aku mencari kecukupan dalam harta namun aku temukan dalam sikap qanaah. Yang kedua, aku mencari ketenangan dalam banyaknya harta namun aku temukan dalam harta yang sedikit. Yang ketiga aku mencari kenikmatan dalam kesenangan namun aku temukan pada badan yang sehat. Sedang yang keempat, aku mencari ilmu dengan keadaan perut kenyang namun aku temukan dalam keadaan perut lapar. Pendengar yang sempang rahimakumullah, yang pertama adalah talabnal ghina, kami mencari kekayaan, ayliyasara maksudnya kemudahan, fil mali dalam harta, di dalam harta, fawajadnahu maka ternyata kami menemukan air ghina kekayaan itu, fil qanaati di dalam keadaan qanaah, ai fir ridha bil qismati wa fi sukunil qalbi inda azamil ma'lufat, maksudnya dalam keadaan ridha atas bagian dari Allah, atas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan tenangnya hati ketika tidak adanya sesuatu yang biasa dimiliki atau sesuatu yang dibutuhkan. Qanaah secara etimologi ia dapat diartikan sebagai ridha terhadap hal yang sedikit. Kata ridha merupakan arti dari qani'ah, yaitu ain fi'ilnya yang ain fi'ilnya yang berupa huruf nun itu dikasrah. Berbeda dengan jika ain fi'ilnya difatatkan maka qana'ah, maka ia akan berarti meminta. Dalam sebuah syair yang dalam kitab Kifayatul Adqiya Syekh Sayyid Muhammad Syata Dimyati, qala ba'duhum al-abdu hurrun in qani'a wal hurru abdun in qana'a. Sebagian ulama berpendapat seorang budak, al-abdu hurrun, seorang budak layaknya seorang yang merdeka, in qani'a jika ia ridha, wal hurru abdun in qana'a dan seorang yang merdeka layaknya seorang budak jika ia masih meminta-minta. Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam syairnya, al-abdu hurrun in qani'a wal hurru abdun in tana'a. Seorang budak layaknya seorang yang merdeka jika ia ridha, dan seorang yang merdeka layaknya seorang budak jika ia masih meminta-minta. Faqna wa la tatna fama syai'un yasinu siwat tamai. Maka ridalah dan jangan meminta-minta, karena sesungguhnya tidak ada perangai yang lebih jelek selain daripada tamak. Jadi
secara bahasa dapat disimpulkan atau dapat dipahami bahwa qanaah artinya ia merasa ridha terhadap pembagian rezeki apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara menurut para ahli hakikat, qanaah adalah ketenangan hati ketika ia tidak memiliki hal-hal yang biasa dimiliki. Qanaah bukan hanya sekedar merasa puas dengan apa yang dimilikinya, tetapi ia punya kemampuan untuk tetap tenang meskipun nasib tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Al-qana'atu fil lughah ar-ridha bil kisbah wa fi istilahi ahli al-haqiqah hiya as-sukunu 'inda 'adamil ma'lufat. Qanaah secara bahasa berarti merasa ridha terhadap pembagian rezeki yang telah ditetapkan, sedangkan menurut istilah para ahli hakikat, qanaah adalah ketenangan hati ketika tidak mendapatkan hal-hal yang biasa dimiliki atau disenangi. Tentang qanaah ini, Imam Abu Qasim Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, beliau menegaskan dengan sebuah riwayat, An Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qana'atu kanzun la yafna. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qana'atu kanzun la yafna. Qana'ah itu adalah gudang kekayaan yang tidak akan pernah sirna. Qanaah bagi kita manusia adalah jalan seseorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa seseorang itu mempunyai sifat qanaah, maka seseorang akan terus menerus melihat ke atas. Ketika seseorang itu terus menerus melihat ke atas tentang masalah kekayaan, istilahnya pembagian rezeki yang diberikan Allah, maka seseorang tersebut tidak akan pernah merasa puas pada apa yang telah diberikan Allah pada dirinya. Ia tidak akan puas dengan apa-apa yang telah ditetapkan pembagiannya oleh Allah SWT terhadap dirinya. Ia akan lupa, ia akan lalai untuk bersyukur atas pemberian Allah SWT. Ia bahkan tenggelam dalam fata morgana angan-angannya. Orang yang punya sifat qanaah itu, ia tidak akan merelakan dirinya jatuh dalam fata morgana ambisi dan angan-angan yang tidak akan berkesudahan. Waqala Bishrun Al-Hafi, al-qana'atu malikun la yaskunu illa fi qalbi mu'minin. Bishr Al-Hafi mengatakan, sikap qanaah adalah kekuasaan atau kerajaan yang tidak ditempati kecuali pada hati orang yang beriman. Orang yang mempunyai sifat qanaah itu, ia akan selalu melihat ke dalam dirinya. Ia akan selalu senantiasa mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Tetapi sebaliknya, jika ia tidak mempunyai sifat qanaah, ia akan selalu membandingkan sesuatu yang dimiliki orang lain dengan miliknya. Dari sini akan muncul gangguan pikiran dimulai. Batinnya akan mulai kecewa dan tidak akan pernah merasa bahagia atas pemberian Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan padanya. Yang lebih parah adalah
munculnya sifat tamak, rakus, iri, dengki dan sebagainya. Dan yang lebih fatal adalah ia merasa tidak ridha atas apa-apa yang telah Allah tetapkan baginya. Ia akan berpikir kenapa orang lain yang mendapatkan anugerah itu dan bukan dirinya. Ia kecewa dan tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Sifat qanaah ini akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat qanaah juga akan membuat hati kita lebih tenang. Kita akan dijauhkan dari sifat-sifat rakus, iri dan dengki. Qanaah juga bisa menumbuhkan rasa empati sosial kita terhadap orang lain. Ketika kita melihat kondisi orang-orang yang mungkin kurang beruntung dibandingkan kita, maka hati ini akan tergerak untuk mengasihi dan membantu sama yang membutuhkan. Rasa menerima inilah, rasa menerima seseorang inilah, rasa menerima seseorang terhadap apa-apa yang dimilikinya bisa menjadikannya jauh dari sifat lemah, meminta-minta dan ketergantungan kepada sesama makhluk. Sikap yang timbul atau sifat yang akan timbul dari sifat qanaah ini adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha atas pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil al-qanaah adalah merasa ridha terhadap pembagian apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu adalah jalan untuk membangun rasa syukur kita kepada Allah, jalan menuju ketenangan dan kebahagiaan sejati, serta jalan untuk menuju kehidupan yang barokah. Sementara serakahan, rakus, iri, dengki, meminta-minta muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dari Sampang rahimakumullah. Yang kedua, nasihat dari Syekh Hamid Al-Laffaf yaitu wa talabna rahata, dan kami mencari ketenangan, ay zawal al masyaqqati, maksudnya hilangnya kesusahan, fi tsarwati, dalam harta yang banyak, ay kasratil mal, maksudnya banyaknya harta, fawajadnaha fi qillatil mal, ternyata kami menemukan ketenangan itu dalam keadaan sedikitnya harta. Bahwa di tengah kebisingan dan hiruk-piruk era modern seperti saat sekarang ini, banyak manusia semakin menunjukkan gaya hidup hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Mereka suka berfoya-foya dan mencari kepuasan yang instan. Pandangan ini akan mengakibatkan manusia berusaha mencari dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai daya upaya untuk memperoleh kebahagiaan semu yang mereka ingin dapatkan. Mereka akan lakukan cara apapun untuk mendapatkan harta. Mereka tidak akan lagi memperdulikan norma-norma agama dan aturan yang ada. Mereka akan pontang-panting bekerja mulai pagi hingga larut malam. Mereka juga jarang bercengkrama dengan anak istrinya. Bahkan mereka seringkali nyampe di rumah itu dengan membawa beban persoalan dan strategi perputaran harta mereka tanpa peduli kewajiban agamanya. Weekend mereka gunakan untuk piknik, untuk mencari kebahagiaan
yang mereka anggap itu adalah sebuah sebuah kebahagiaan hakiki. Mereka terlihat senang, namun terpancar ruang hampa hati dalam wajahnya. Di sisi lain, kita lihat mereka yang sering dianggap kalangan bawah. Pagi mereka berkumpul dengan sesama teman, dengan sesama sanak saudara, ngopi dan bersenda gurau. Di mata mereka terpancar aura kebahagiaan dan ketenangan. Tidak banyak beban yang mereka pikirkan. Mereka bercanda seolah tanpa beban. Mereka bekerja seadanya tanpa terbelit pikiran yang meresahkan. Mereka beribadah sesuai dengan tuntunan yang telah dituntunkan. Dan mereka harmonis kumpul bersama keluarga sambil bercengkrama. Mereka menganggap harta bukanlah tujuan hidup mereka. Harta hanya sebagai fasilitas untuk menjalani hidup ini, sehingga mereka tidak benar-benar disibukkan untuk terlalu memikirkan dan mencarinya. Lalu, siapakah di antara mereka yang lebih tenang dan bahagia? Apakah mereka yang senantiasa sibuk dengan urusan dunia, kelahan dan kepenatan mencari cara perputaran dunia? Mereka yang berpikir bahwa dunia adalah tujuan semata, ketimbang orang-orang yang menganggap harta bukanlah tujuan hidup mereka. Harta hanya sebagai fasilitas untuk menjalani hidup ini, mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Sampang rahimakumullah, yang ketiga nasihat Syekh Hamid Al-Laffaf yaitu wa talabna al-lazzat, dan kami mencari kelezatan-kelezatan bihalawati dzauqi, atas manisnya dengan manisnya rasa, wa nuril basari, dan terangnya penglihatan, wa huduril marjui, dan hadirnya yang diinginkan, fin ni'mati, di dalam kenikmatan, wa ya, adapun yang maksud dengan nikmat itu ma kusida bihin naf'u, adalah sesuatu yang dituju dengannya manfaat. Fawajadnaha, ternyata kami menemukan kelezatan-kelezatan itu, ayil ladzati, maksudnya kelezatan-kelezatan, fil badanis sahih, dalam keadaan badan yang sehat. Nikmat sehat dan luang adalah dua nikmat yang sering kali membuaikan manusia hingga manusia sering lupa dan mengabaikannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat as-sihhatu wal farau, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Bahwa di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesehatan atau nikmat sehat itu adalah nikmat yang paling sering dilupakan. Ia hadir kepada kita setiap saat, tanpa kita minta terkadang, tanpa kita sadari. Kita bisa beraktivitas, melakukan ini, itu, bernafas dengan lega, berpikir jernih, beribadah dengan tenang. Itu semua dapat kita laksanakan dengan baik
karena kita punya diberi atau diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya justru nikmat sehat itu, karena nikmat sehat itu selalu ada, maka kita sering lalai untuk mensyukurinya. Seseorang tidaklah dikatakan bahwa ia memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Kita lihat sekarang, saat kita sakit, maka kita tidak lagi punya waktu luang, karena kita waktu kita akan disibukkan oleh rasa sakit itu sendiri. Contoh, kita sakit demam. Kita tidak banyak waktu, kita tidak akan punya waktu senggang, karena waktu kita habiskan untuk merasakan sakit, rasa sakit akibat gigi yang sakit ini. Oleh karena itu, siapapun yang memiliki dua nikmat ini, yaitu nikmat senggang dan nikmat sehat ini, maka janganlah sampai tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jauzi mengatakan, beliau mengatakan, terkadang manusia berada dalam kondisi sehat, namun ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya. Dan terkadang pula seseorang itu memiliki waktu luang, namun ia dalam kondisi tidak sehat. Apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, maka sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan amalan ketaatan. Itulah manusia yang telah tertipu. Beliau juga mengatakan tentang nasihat yang sudah semestinya menjadi bahan renungan kita. Beliau mengatakan, siapapun yang dapat memanfaatkan waktu luang dan nikmat sehat dalam rangka melakukan ketaatan, maka dialah yang akan berbahagia. Namun sebaliknya, siapapun yang memanfaatkan keduanya dalam maksiat, dialah yang betul-betul tertipu. Sesudah waktu luang akan datang waktu yang penuh kesibukan. Begitu pula sesudah sehat akan datang kondisi sakit yang tidak menyenangkan. Pendengar Insan Pang rahimakumullah, kita baru akan mengetahui bahwa betapa mahalnya nikmat sehat itu ketika nikmat sehat tersebut sudah mulai terasa berkurang. Barulah kita akan merasa betapa mahalnya nikmat tersebut. Aktivitas yang dulu dianggap ringan oleh kita, seperti misalnya berjalan, duduk, makan, minum dan sebagainya, ketika nikmat itu tidak ada, dicabut oleh Allah ataupun berkurang, maka hal-hal yang dulunya dianggap ringan oleh kita untuk melakukannya kini akan menjadi sulit. Ibadah yang dulu mudah kita tunaikan dengan mudah dan tanpa hambatan kini akan berubah menjadi tertatih, capek, sakit dan sebagainya. Manusia seringnya cenderung untuk mengabaikan dan melalaikan nikmat yang terus-menerus hadir, karena ini akan dianggap hal yang biasa, lumrah, dan cenderung akan disepelekan atau tidak dianggap. Nikmat sehat adalah dianggapnya sebagai hal yang biasa dan bukanlah hal yang istimewa. Namun ketika nikmat sehat itu berkurang atau sakit, barulah akan terasa betapa tingginya nilai nikmat sehat tersebut. Nikmat sehat adalah sesuatu yang selalu ada hingga dianggap biasa. Barulah menghilang, baru disadari nilainya. Ia datang dan hadir secara senyap, tanpa suara,
tanpa gegap gembita sambutan dari

atau tidak bisa dapat kita rasakan dengan sempurna. Misalnya sakit gigi, maka akan sulit merasakan nikmat makanan yang dikunyah dalam mulut kita dan sebagainya. Nikmat sehat juga mencakup ketenangan jiwa dan kejernihan pikiran kita. Nikmat sehat merupakan salah satu sarana kita untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sejatinya adalah bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Adi Sampang rahimakumullah. Nasihat yang keempat Syekh Hamid Al-Laffaf yaitu wa talabnal ilma fi batni syibain, dan kami mencari ilmu dengan keadaan perut yang kenyang. Fawajadnahu fi batni ja'in, ternyata kami menemukan ilmu itu dalam keadaan perut yang lapar. Wa fi nuskhatin, di dalam salinan matan yang lain, wa talabnar rizqa fil ard, dan kami mencari rezeki di bumi. Fawajadnahu fis sama, ternyata kami menemukan rezeki itu di langit. Ay maksuman fis sama, maksudnya yang dibagi di langit. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perut yang lapar di sini bukanlah rasa lapar yang sangat ekstrim hingga menghilangkan tenaga, melainkan kondisi perut yang tidak berlebihan. Bahwa ada ilmu yang tidak hanya bisa didapatkan melalui proses rasional empiris, akan tapi juga ada ilmu yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke dalam hati manusia, agar hati manusia mampu menerima cahaya tersebut, maka ia haruslah dalam keadaan bersih. Dan kondisi perut yang terlalu kenyang justru akan memperkuat syahwat dan menjadi penghalang masuknya cahaya tersebut. Di antara 10 adab orang yang menuntut ilmu kepada dirinya menurut Syekh Hasyim Asy'ari, salah satunya adalah bahwa hendaknya orang yang menuntut ilmu itu menyedikitkan makan dan minum, karena kekenyangan dapat mencegah seseorang dari ibadah dan membuat badan terasa berat. Di antara manfaat minimnya makan itu adalah terjaganya kesehatan jasmani dan menolak berbagai macam penyakit. Karena sesungguhnya penyebab munculnya penyakit-penyakit adalah banyaknya makan dan minum. Beliau mendasari pendapat beliau dengan mengutip sebuah syair, فَإِنَّ الدَّاءَ أَكْثَرُ مَا تَرَوْهُ يَكُونُ مِنَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ. Sungguh mayoritas penyakit yang kamu lihat itu berasal dari konsumsi makanan dan minuman. Pendengar insan pang rahimakumullah, selain manfaat secara lahiriah atau manfaat terhadap tubuh, sedikit makan dan minum juga dapat memberikan manfaat terhadap batin atau hati seorang yang sedang menuntut ilmu, yaitu ketika menyehatkan hati dari sifat serakah dan angkuh. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada dalam catatan sejarah yang menyatakan bahwa wali Allah Subhanahu wa taala, para imam dan para ulama pilihan adalah orang-orang yang banyak makannya. Tidak ada salah seorang pun dari mereka yang dipuji karena banyaknya makan. Nafsu makan yang berlebih hanya terpuji bagi binatang-binatang yang tidak berakal dan disiapkan untuk bekerja.

0: Syekh Sahal Abdullah Al-Tastari, beliau juga berkata, وقال سهل بن عبد الله وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله جعل الله في الشبع وجعل الله في الشبع الجهل والمعصية وفي الجوع الحكمة والعلم والحكمة. شيخ سهل بن عبد الله التستري berkata, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebodohan dan kemaksiatan dalam perut yang kenyang, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu dan hikmah dalam perut yang lapar. Mudah-mudahan sekelumit apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Yang apa-apa yang telah disampaikan oleh al-fakir, jika mengandung kesalahan maka jangan diikuti dan diharap untuk dibuang. Jika ada yang bermanfaat, kiranya dapat diambil manfaatnya. Sekelumit ini dari al-fakir, dari maksud sebenarnya, maksud luas sebenarnya yang dimasukkan dalam nasihat Syekh Hamid Al-Laffaf. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari al-faqir, ihdinas siratal mustaqim, surat summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RR.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Dengan adanya era digital, lahirnya pastinya kreator budaya muda bisa muncul ya.
2: Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975 artinya sejak itu.
0: Pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, seni Madura terus beradaptasi di tengah perkembangan era digital. Teknologi menjadi ruang baru untuk mengenalkan seni tradisi kepada generasi muda sekaligus menjaga nilai dan identitas budaya Madura. Berikut laporan Rukaya Zain.
3: Seni Madura menghadapi tantangan di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Perubahan zaman mendorong pelaku seni dan masyarakat untuk beradaptasi agar kesenian tradisional tetap dikenal dan diminati generasi muda. Warga Desa Kiring, Kecamatan Manding, Afin Ilvina mengatakan, seni Madura tetap dapat bertahan di era digital dengan mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya melalui pengemasan kesenian tradisional dalam bentuk video pendek dan konten media sosial tanpa menghilangkan ciri khas serta nilai budaya Madura.
4: Era digital bukan ancaman bagi seni Madura, justru ini kesempatan untuk memperkenalkan budaya Madura kepada masyarakat yang lebih luas. Seni tradisional bisa dibuat lebih menarik melalui musik, visual, dan teknologi digital selama identitas Maduranya tetap terlihat.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Sumenep Hendarti Antadewi mengatakan, seni Madura tidak sepenuhnya hilang di era digital, tetapi mengalami transformasi bentuk agar tetap relevan. Menurutnya, nilai filosofis, kesakralan, dan karakter asli seni Madura tetap perlu dipertahankan oleh maestro dan komunitas adat.
1: Dengan adanya era digital, lahirnya pastinya kreator budaya muda bisa muncul ya, munculnya generasi muda Madura yang bisa dibanggakan dengan identitasnya dan terampil menggunakan teknologi untuk mengemas ulang seni tradisi untuk menjadi konten yang bisa memviralkan, namun tetap syarat nilai edukasinya ada. Semoga juga bisa menjadikan Madura ini punya identitas yang global. Seni Madura diharapkan juga tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai tontonan kampung kuno.
3: Dewi menambahkan, pengenalan seni Madura juga dapat diperkuat melalui pendidikan di sekolah dengan pembelajaran yang interaktif dan praktek langsung. Sementara ruang digital diharapkan menjadi sarana bagi kreator budaya muda untuk memperkenalkan seni tradisi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi para seniman. Dengan demikian, perkembangan digital tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga ruang baru untuk menjaga keberlanjutan seni Madura melalui inovasi yang tetap mempertahankan identitas dan nilai budayanya.
0: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan menjaga seni Madura di tengah era digital.
5: Saya Hasani di Sumenep. Kita tahu kesenian tradisional di Madura begitu banyak, termasuk di Kabupaten Sumenep kaya akan kesenian tradisional. Tetapi apakah mampu bertahan dengan gempuran media dan di era digital seperti saat ini? Apalagi generasi mudanya sudah banyak tidak lagi peduli dengan kesenian tradisional. Dianggapnya kesenian tradisional sudah jadul. Ini sudah tantangan bagi pemerintah pelaku seni dan dinas yang terkait untuk menjawabnya.
6: Saya Sahawi di Sumenep. Menurut saya, untuk melestarikan dan mempertahankan kesenian tradisional di era digital, Dinas Pendidikan harus memasukkannya ke kurikulum agar pelajar bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya di bidang seni, termasuk kolaborasi dengan pelaku seni di Sumenep.
7: Saya Junaidi di Sumenep. Kalau Saya melihat dari kacamata seorang pelaku seni dan pemerhati seni budaya pasti sangat khawatir sekali ya terkait akan keberadaan kesenian tradisional yang saat ini hidup di tengah era digital. Bisa dibilang jalan di tempat, kemudian tergerus oleh media-media digital yang saat ini marak sekali digunakan oleh masyarakat. Menurut saya, kesenian tradisional itu harus lebih banyak dimulai atau diperkenalkan dari sejak kecil di sekolah-sekolah, taman kanak-kanak, dan juga pemerintah dinas terkait harus banyak mengedukasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat akan pentingnya mempertahankan peninggalan nenek moyang berupa kesenian tradisional agar tidak hilang.

0: Pendengar, topik komentar seni Madura di era digital, bertahan, berubah, atau hilang. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mohlis.
1: Pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat mengenal, menikmati, dan melestarikan seni budaya. Seni Madura yang selama ini hidup melalui tradisi dan pertunjukan langsung, kini menghadapi ruang baru di dunia digital. Media sosial, platform video, dan berbagai kanal digital membuka kesempatan bagi seni Madura untuk dikenal lebih luas. Musik tradisional, tari, musik saronin, hingga kesenian daerah lainnya dapat direkam, dikemas, dan dibagikan kepada masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan. Seni tradisional harus berhadapan dengan perubahan selera masyarakat, terutama generasi muda yang setiap hari terpapar berbagai bentuk hiburan dari dalam maupun luar negeri. Seni Madura tetap memiliki peluang untuk bertahan di tengah perkembangan teknologi. Seni dan budaya lokal tidak harus menolak perubahan, tetapi perlu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Perubahan cara menikmati seni juga bisa menjadi peluang bagi pelaku seni untuk memperkenalkan karya mereka kepada generasi muda. Pertunjukan yang sebelumnya hanya dapat disaksikan di lokasi tertentu, kini bisa ditampilkan melalui video pendek, siaran langsung maupun berbagai platform media sosial. Digitalisasi juga memungkinkan dokumentasi seni Madura dilakukan secara lebih luas. Karya dan pertunjukan yang selama ini hanya tersimpan dalam ingatan masyarakat bisa direkam dan menjadi arsip budaya yang dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Meski demikian, hadir di ruang digital bukan berarti seluruh unsur seni tradisional harus diubah mengikuti tren. Ada nilai bahasa, simbol, gerakan musik, dan filosofi yang menjadi bagian dari identitas sebuah kesenian. Unsur-unsur tersebut tetap perlu dijaga agar proses adaptasi tidak menghilangkan karakter asli seni Madura. Di sisi lain, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan seni daerah. Mereka bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga dapat menjadi kreator yang mengenalkan kesenian Madura dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kolaborasi antara pelaku seni, generasi muda, komunitas, lembaga pendidikan, pemerintah, dan media juga diperlukan. Pengembangan konten digital tentang seni Madura bisa menjadi salah satu cara untuk mempertemukan nilai tradisi dengan kreativitas generasi sekarang. Dengan pengelolaan yang tepat, teknologi digital tidak harus menjadi ancaman bagi seni Madura. Sebaliknya, ruang digital dapat menjadi panggung baru untuk memperkenalkan kekayaan budaya Madura kepada masyarakat yang lebih luas. Tantangannya adalah bagaimana seni Madura dapat berubah mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap mengetahui batas yang harus dijaga. Sebab melestarikan budaya bukan berarti mempertahankan semuanya dalam bentuk yang sama, melainkan memastikan nilai dan identitasnya tetap hidup meskipun cara penyampaiannya terus berkembang. Pada akhirnya, keberadaan seni Madura di era digital berada pada pilihan yang sangat terbuka, bertahan dengan beradaptasi, berubah dengan tetap menjaga identitas, atau perlahan ditinggalkan jika tidak lagi dikenal oleh generasi penerus. Karena itu, ruang digital perlu dimanfaatkan bukan sekedar untuk mengikuti tren, tetapi sebagai sarana memperkenalkan, mendokumentasikan, dan menghidupkan kembali seni Madura. Ketika tradisi bertemu dengan kreativitas dan teknologi, seni Madura memiliki kesempatan untuk terus hadir bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat masa kini dan masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.go.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Satlantas Polres Bangkalan menghadirkan program Jumat Berkah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Selain bersilaturahmi, polisi juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim, janda dan duafa yang ditempatkan Masjid Jami Al-Anwar, Desa Marta Jasa. Berikut laporan Miftahul Umar.
2: Diacarakan setiap hari Jumat, setelah Jumatan, seminggu sekali.
1: Suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti Masjid Jami Al-Anwar Desa Marta Jasa Bangkalan. Jajaran Satlantas Polres Bangkalan hadir menyapa masyarakat melalui program Jumat Berkah yang diisi dengan silaturahmi dan santunan bagi warga kurang mampu. Kehadiran polisi tidak hanya untuk menyerahkan bantuan tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan berbagai persoalan terkait lalu lintas. Ketua Takmir Masjid Jami Al-Anwar Habib Umar Abdullah bin Hamid menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran jajaran Satlantas Polres Bangkalan. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi amal jariah bagi seluruh pihak yang terlibat sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
2: Rangkaian acara Jumat Berkah yang dikemas dalam program santunan kepada janda dan anak yatim. Mudah-mudahan apa yang beliau programkan ini menjadikan besar manfaatnya kepada kita semua.
1: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Febri Hermawan melalui Kanit Rekidian Ibtu Brostitu Darmawan mengatakan, program Jumat Berkah merupakan inisiatif Satlantas Polres Bangkalan untuk membangun kedekatan dengan masyarakat yang dilaksanakan setiap Jumat setelah sholat Jumat secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya.
2: Polisi lalu lintas dan warga masyarakat dan diacarakan setiap hari Jumat setelah Jumatan seminggu sekali secara bergiliran dari kelurahan satu ke kelurahan lain.
1: Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan santunan secara simbolis kepada 6 anak yatim dan 14 janda duafa di wilayah setempat. Diharapkan dapat sedikit meringankan beban ekonomi para penerima. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat melalui kepedulian sosial serta komunikasi langsung.
0: Petani di Kabupaten Sampang memanfaatkan Waduk Klampis sebagai sumber air di musim kemarau. Alvinuari melaporkan.
3: Waduk Klampis di Desa Keramat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, menjadi salah satu sumber air yang diandalkan petani saat musim kemarau. Air waduk dimanfaatkan untuk menunjang pertanian, termasuk tanaman tembakau, kacang, dan juga cabai. Salah seorang petani, Nabil, mengatakan keberadaan Waduk Klampis membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air untuk pertanian ketika pasokan air semakin terbatas pada musim kemarau. Adanya Waduk Klampis ini dinilai sangat membantu kebutuhan warga dan pertanian, terutama saat musim kemarau, di mana airnya bisa membantu untuk tanaman seperti tembakau, kacang, dan juga cabai.
4: Mungkin masih ya betul itu, Mas. Ya, dengan adanya Waduk Klampis ini, para petani, Mas, ya, terutama gula, saya sangat terbantu. Karena kenapa? Air di sini, Mas, kalau musim kemarau, tanpa adanya waduk ini, para petani, ya, kasihan, Mas. Ya, beruntungnya ada waduk ini, sehingga para petani itu terus produktif lah, Mas.
3: Menurut Nabil, manfaat waduk semakin dirasakan karena masyarakat dapat menggunakan air untuk kebutuhan pertanian tanpa dipungut biaya. Ketersediaan air tersebut dinilai penting bagi petani untuk mempertahankan aktivitas pertanian selama musim kemarau, terutama pada komunitas yang masih dibudidayakan ketika curah hujan rendah.
0: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Jawa Timur menyatakan sebanyak 61 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sudah bersertifikasi halal. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Sebanyak 61 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sumenep telah mengantongi sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama BPJPH Jawa Timur, Pak Dutama, mengatakan jumlah tersebut merupakan dapur yang sertifikat halalnya telah diterbitkan. Sementara SPPG yang masih dalam proses belum masuk dalam data tersebut. Menurutnya, dapur SPPG yang telah bersertifikasi halal tersebar di sejumlah wilayah, termasuk kawasan kepulauan seperti Raas dan Arjasa.
6: Perkara nanti misal keluarnya sertifikat lebih dari itu mungkin karena kan proses. Prosesnya cukup panjang untuk sertifikat halal. Nanti dikeluarkan mungkin dari dapur dengan melampirkan bukti proses di akun si halal. Karena berjalannya kan secara real time terpantau lewat aplikasi. Jadi nanti bisa dilampirkan screenshot dari akun si halal bahwa nyampe mana untuk proses pendaftaran sertifikat halalnya. ada surat pengantarnya kalau memang betul-betul sedang proses pengajuan sertifikat halal.
5: Tama menyebutkan, seluruh SPPG wajib mendaftarkan sertifikasi halal paling lambat 17 Oktober 2026 sesuai ketentuan nasional. Ia berharap sertifikasi halal tidak sekedar menjadi kewajiban administratif, tetapi juga diikuti konsistensi pengelola dalam menjaga kehalalan produk selama tidak terjadi perubahan komposisi.
0: Pendengar dan pemirsa, memperkuat budaya literasi di lingkungan sekolah, Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang bersiap membentuk komunitas gemar membaca dan menulis bagi para siswanya. Langkah ini diambil guna mewadahi tingginya antusiasme dan bernalar kritis. Ima Fadilah melaporkan.
7: Guna meningkatkan literasi siswa, Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang bersiap memfasilitasi para siswanya dengan membentuk komunitas gemar membaca dan menulis. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen sekolah dalam memperkuat budaya literasi di lingkungan pendidikan. Kepala SRT 1 Sampang, Deno Setiawati, menyampaikan bahwa pembentukan komunitas tersebut merupakan tindak lanjut atas dukungan dan kunjungan dari Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang.
8: Dilihat dari kegiatan sebelumnya yang dilakukan oleh diskusi Kabupaten Sampang, ternyata antusias anak-anak di literasi ini sangat besar. Sehingga menyambut niat baik dari diskusi Kabupaten Sampang ini, kami akan memfasilitasi anak-anak untuk mengaktualisasikan dirinya melalui komunitas gemar membaca dan menulis.
7: Saat ini SRT 1 Sampang telah memiliki ruang perpustakaan. Meski demikian, belum ada koleksi buku di perpustakaan sekolah. Pihak sekolah masih berkoordinasi dan menunggu arahan resmi dari dinas terkait mengenai mekanisme pengadaan buku. Guna menjembatani kebutuhan bacaan siswa dalam jangka pendek, sekolah akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah Sampang. Perpustakaan daerah siap dengan dukungan perpustakaan keliling dan paket kegiatan literasi mulai membaca, menganalisa, menulis, dan menceritakan kembali. Dalam kegiatan ini, siswa dapat mengakses buku atau bahan bacaan yang disediakan. Siswa juga didorong untuk membangun kebiasaan membaca, menganalisa, dan menuangkan hasil pemikiran dalam bercerita maupun menulis. Dengan sinergi antara SRT 1 Sampang dan Perpustakaan Daerah, diharapkan komunitas membaca dan menulis menjadi wadah yang efektif bagi siswa untuk mengasah potensi, bernalar kritis, dan minat literasi secara optimal. Ima Fadila melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam cara generasi muda berkomunikasi dan mengenal budaya. Di tengah derasnya arus informasi, penggunaan bahasa daerah dan pemahaman terhadap budaya Madura mulai menghadapi tantangan. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mengingatkan pentingnya menjaga bahasa ibu di tengah pesatnya perkembangan era digital. Menurutnya, penggunaan bahasa daerah yang semakin berkurang dapat berdampak pada melemahnya pemahaman generasi muda terhadap tata krama dan identitas budaya Madura. Bustomi menjelaskan, bahasa ibu tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana mewariskan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal. Ia menilai penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai ditinggalkan, padahal dalam kurikulum 1968, bahasa ibu masih digunakan pada kelas awal sekolah dasar. Selain bahasa, pembelajaran sejarah Madura di sekolah juga dinilai masih terbatas. Kondisi ini diperparah minimnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengajarkan bahasa dan budaya Madura, sehingga diperlukan perhatian agar generasi muda tetap mengenal sejarah dan akar budayanya di tengah derasnya arus informasi digital.
10: Kedekatan budaya lokal itu telah lama tergerus. Satu contoh misalnya yang paling nampak itu adalah bahasa. Bahasa sebagai budaya dasar sebuah bangsa telah tergerus sejak tahun 1975. Artinya sejak itu pemerintah menerapkan tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa lokal sebagai bahasa pengantar. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya di sekolah-sekolah secara formal, misalnya kurikulum 1968, itu menggunakan bahasa ibu kelas 1 sampai kelas 3. Barulah kelas 3 pertengahan itu sudah mulai memasuki transisi lalu menggunakan bahasa Indonesia.
9: Bustomi menambahkan karakter religius masyarakat Madura perlu berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan umum. Keduanya dinilai penting untuk membentuk generasi yang berkarakter sekaligus mampu menjaga bahasa, sejarah, dan kearifan lokal Madura agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia resmi menetapkan musik Daul Pamekasan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Iswantoro melaporkan.
11: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia resmi menetapkan musik Daul Pamekasan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia WBTBI pada 4 September 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Pamekasan, Ahmad Basri Yulianto mengatakan, penetapan musik Daul Pamekasan sebagai WBTBI setelah melalui proses panjang dan berjenjang.
12: Ya, melalui proses yang lumayan panjang lah. Jadi pada tahun 2025 kita mengusulkan. Setelah tahun 2025 diusulkan, kemudian ada pendampingan. Kemudian setelah pendampingan baru ada penilaian di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi kita dinyatakan lolos untuk penilaian tingkat nasional. Singkat cerita, akhirnya musik Daul itu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, sudah miliknya Pamekasan.
11: Ke depan, menurut Basri, untuk menjaga eksistensi musik Daul, maka harus dikembangkan di sekolah hingga perguruan tinggi. Ia menyampaikan, musik Daul diperkirakan telah ada kurang lebih 50 tahun, namun populer dan terus berkembang sejak tahun 2009.

0: Pendengar dan pemirsa, atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang berhasil menjadi penentu medali emas bagi tim nasional Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Berikut laporan Familia. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubedillah tampil sebagai pahlawan kemenangan setelah berhasil mengantarkan tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, atlet muda berusia 19 tahun yang akrab disapa Ubed itu sukses menumbangkan wakil tunggal putra Cina Weng Hongyang melalui permainan 2 game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-13. Kemenangan dramatis pada partai pemungkas tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 3-2 atas skuad Cina, sekaligus mengunci raihan medali emas pertama bagi kontingen merah putih di pesta olahraga bergengsi se-Asia tersebut. Meskipun memikul beban berat sebagai penentu kemenangan tim di partai terakhir, pebulu tangkis asal Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur itu mampu menunjukkan ketenangan luar biasa sejak awal laga. Sempat tertinggal pada awal game pertama akibat permainan netting ketat lawan, Ubed pantang menyerah dan terus mengejar ketertinggalan hingga berhasil memasakkan des sebelum akhirnya menutup game pertama dengan skor ketat 2-3-2-1. Memasuki game kedua, Ubed langsung tampil menekan dan mengambil alih kendali permainan tanpa membiarkan lawan berkembang hingga akhirnya mengunci kemenangan 2-1-13. Usai laga, Ubed mengaku sangat bersyukur dapat mengatasi tekanan besar di arena pertandingan dan mempersembahkan hasil terbaik bagi bangsa Indonesia pada laga puncak bergu putra tersebut.
1: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih.
2: Pastinya awal-awal ada groginya, cuman dari senior saya ngingetin terus buat lebih enjoy aja.
1: Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama.
2: Mungkin tadi ya ada sedikit evaluasi aja sih dari dia, ada masukan juga soal main tadi sih.
0: Ubed menambahkan kunci utama keberhasilannya keluar dari tekanan lawan terletak pada keberhasilan mengamankan poin-poin kritis di game pertama. Hal tersebut menjadi momentum penting baginya untuk tampil lebih percaya diri dan menjaga konsistensi strategi pada game berikutnya. Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Selamat pagi, Sumenep Pagi Ini terus menemani Anda pendengar. Selamat bergabung dulu yang baru saja tune in di 101,3 FM ya. Saya Ririn Rizkyanti terus juga menemani Anda dan saya hadirkan informasi untuk perakiran cuaca di beberapa wilayah di Madura pendengar untuk hari ini Sabtu 26 September 2026. Untuk perakiran cuaca wilayah Sumenep ini langsung disampaikan oleh observer BMKG Truno Joyo, ada Pak Dibyo untuk menyampaikan informasinya.
2: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 26 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumenep secara umum diperkirakan cerah. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara mencapai 44 hingga 87%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 46 km per jam. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun dahan patah. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumenep diperkirakan dalam kategori sedang berkisar antara 1 hingga 1,6 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara dan selatan. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi kami melalui website kami di www.bmkg.go.id, aplikasi kami di Info BMKG, dan media sosial kami. Saya Radibio Trestio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Pak Radi bio informasinya untuk perakiran cuaca wilayah Sumenep hari ini ya. Terus diingatkan nih untuk terus menjaga kesehatan, daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan. Karena perubahan cuaca sewaktu-waktu bisa berubah ya. Baik, untuk 3 kabupaten lainnya di Madura mendengar seperti di Pamekasan, pantauan dari BMKG, saya update dari bmkg.go.id, ini diperkirakan akan cerah untuk beberapa wilayahnya dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 53 hingga 87%. Kemudian di Sampang diperkirakan juga akan cerah, sedangkan di Bangkalan perkiraan dari BMKG untuk hari ini berawan dengan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 44 hingga 87,1%.

0: pada umumnya ya, walaupun baik yang disebabkan influenza A atau B gitu ya, atau COVID gitu-gitu. Sebenarnya kan self-limited, mas, self-limiting disease. Jadi penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, yaitu ya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Yang pertama kalau sudah sakit itu ya istirahat, ya istirahat yang penting. Ini sebenarnya untuk dirinya sendiri biar nanti bisa daya tahan tubuhnya bisa ya. Kemudian sembari istirahat juga makan makanan yang bergizi, gitu ya, minum yang cukup. Nah, kemudian ada satu lagi makna untuk istirahat ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang flu, influenza A ini juga daya tularnya tinggi. Dengan dia beristirahat di rumah, dia tidak akan menularkan ke orang.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya mendengar kesempatan pagi ini, saya juga perlu update untuk informasi harga ya. Kali ini pantauan dari Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan di tingkat konsumen untuk 26 September 2026. Seperti beras misalnya, mendengar yang premium per kilogram ini Rp14.900, sedangkan gula pasirnya Rp18.000 per kilogram. Untuk minyak goreng yang curah, pantauan di Pasar Kolpajung, Pamekasan, Rp22.000 per kilogram. Sedangkan yang kemasan premium per 1 liter ini Rp19.000. Kemudian untuk harga daging di Pasar Kolpajung, Pamekasan, di Rp130.000 per kilogramnya. Untuk daging ayam ras, Rp45.000, sedangkan daging ayam kampung itu per ekornya Rp100.000. Untuk harga telur, pendengar, telur ayam ras di Rp25.000, telur ayam kampung Rp42.000 masing-masing per kilogram. Masih pantauan dari Pasar Kolpajung, Pamekasan, untuk harga cabai merah besar Rp28.000, sedangkan rawitnya Rp70.000. Untuk bawang merah per kilogramnya Rp28.000, demikian juga untuk harga bawang putihnya Rp28.000 per kilonya. Kemudian untuk harga sayur mayur, pantauan di Pasar Kolpajung, Pamekasan, hari ini untuk kubis Rp12.000, kentang Rp18.000, tomat merah Rp10.000, wortel Rp20.000, dan buncis Rp18.000, masing-masing per kilogram. Ini pantauan untuk beberapa harga bahan-bahan pokok di Pasar Kolpajung, Kabupaten Pamekasan, tingkat konsumen per hari ini. Update informasinya saya peroleh dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Secara umum keracunan makanan ditandai dengan rasa sakit pada perut, mual, suhu tubuh naik, diare, muntah, kram, atau kembung. Sebaiknya kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Jangan minum obat anti diare yang dijual bebas tanpa persetujuan dokter. Tubuh kita sedang berusaha membuang kuman yang membuat kita sakit. Karena itu jangan ganggu proses alami ini dengan menghentikan diarenya. Kemudian juga jaga hidrasi tubuh. Ganti cairan yang hilang dengan minum cukup air untuk mencegah dehidrasi. Minuman mengandung elektrolit atau air kelapa sangat dianjurkan. Makanlah makanan yang mudah dicerna, misalnya pisang atau nasi. Bila Anda adalah orang dewasa sehat dengan sistem imun yang baik, kebanyakan keracunan makanan akan sembuh sendiri setelah beberapa hari. Hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah beristirahat dan minum cukup cairan. Segeralah ke dokter jika Anda mengalami diare yang disertai dengan demam tinggi, Anda mengalami pusing dan terus-terusan merasa haus, Anda tidak bisa makan atau minum selama 24 jam, atau detak jantung menjadi cepat. Tindakan medis segera ini juga dibutuhkan jika Anda keracunan makanan yang berasal dari tiram, jamur, atau makanan kaleng, sebab toksin dari makanan tersebut biasanya lebih berbahaya.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.

0: 101.
1: Ya, tentunya mendengar kabar menggembirakan ya dari dunia olahraga ketika keberhasilan tim bulu tangkis beregu putra Indonesia ini meraih medali emas pada ajang Asian Games 2026 dan menjadi catatan sejarah membanggakan bagi masyarakat Madura, Jawa Timur. Karena keberhasilan ini tidak lepas dari peran krusial Muhammad Zaki Ubaidillah, atlet muda asal Kabupaten Sampang, mendengar, yang menjadi penentu kemenangan kontingen merah putih pada partai pamungkas melawan wakil tuan rumah Cina. Nah, bagi masyarakat Madura, pencapaian atlet yang akrab disapa Ubed ini membuktikan bahwa pemuda

asal daerah jangan juga mampu ya, artinya bersaing dan mengukir prestasi emas di panggung olahraga internasional. Lahir dan meniti karir di awal dari Kota Bahari, perjalanan Ubed hingga menjadi pahlawan kemenangan Indonesia membakar semangat pembinaan atlet muda di daerah. Perjuangan gigih dan karakter pantang menyerah khas Madura yang ditunjukkan Ubed di lapangan ini terbukti mampu membawa nama harum Indonesia di tingkat Asia. Dan tentunya mendengar kebersamaan kita jeda sejenak, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita nantikan saat disampaikan warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: 11 jenazah, 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden